pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kulapa hari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda nih informasi Pesona Budaya Borneo ya, satu jam ke depan. Kali ini kita akan menuju ke Kalimantan Barat. Ada apa di sana Kulapa hari? Nah, kalau hari ketika berbicara tentang kekayaan seni budaya Kalimantan Barat ini, salah satu kesenian yang menarik untuk dikenal adalah tari monong. Tarian tradisional ini yang berasal dari masyarakat Dayak pada awalnya bukan sekedar pertunjukan seni ya, melainkan bagian dari ritual adat yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tari monong ini dahulunya digunakan dalam upacara pengobatan tradisional ya. Seorang balian atau dukun adat akan menari sambil melantunkan mantra-mantra. Mantra-mantra khusus yang dipercaya dapat membantu proses penyembuhan seseorang yang sedang sakit ya, kelopak hari. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak pada masa lalu, penyakit tertentu diyakini tidak hanya berasal dari faktor fisik saja, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan dunia spiritual kelapa hari. Seiring perkembangan zaman ya, tari monong ini mengalami transformasi. Kini tarian tersebut tidak lagi terbatas pada kegiatan ritual, melainkan sering dipentaskan dalam berbagai acara budaya, festival daerah hingga penyambutan tamu kehormatan. Meski demikian, nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat. Gerakan tari monong ini umumnya menggambarkan komunikasi antara manusia dengan kekuatan alam. Penari mengenakan busana adat Dayak ya, lengkap dengan ornamen khas yang terbuat dari manik-manik berwarna-warni. Iringan musik tradisional yang menggunakan alat musik seperti gong dan juga gendang menciptakan suasana yang hikmat gitu ya, sekaligus memukau kelapa hari. Oke, itu tadi tari monong ya dari Kalimantan Barat untuk Anda di pagi hari ini dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada informasi menarik lainnya masih dari Kalimantan Barat juga ya. Kali ini ada Intan Suara dengan Sang Kulep Bango untuk Anda semua. Semoga terhibur.

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi Hastoraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Halo Pak Hari, balik lagi Suneta ini ya. Masih dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo untuk Anda di pagi hari ini, masih dari Kalimantan Barat Cigan ya. Tadi sudah kita sampaikan untuk lo Pak Hari, ada Tari Monong dari Kalimantan Barat, dan kali ini masih di Kalimantan Barat ya, ada seni musik Sape, alunan yang menggema dari jantung Borneo untuk Anda. Kelopak hari, jika berbicara mengenai alat musik tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan, maka nama Sape tentu tidak boleh dilewatkan ya. Alat musik petik yang memiliki suara lembut dan juga menenangkan ini adalah menjadi salah satu ikon budaya Kalimantan, ya, termasuk di Kalimantan Barat. Sape ini dibuat dari sebatang kayu utuh yang dipahat ya sedemikian rupa hingga membentuk badan alat musik pada bagian permukaannya. Biasanya dihiasi ukiran motif Dayak yang syarat makna filosofis. Dahulu alat musik ini dimainkan sebagai bagian dari ritual adat ya, pengiring tarian tradisional maupun sarana hiburan di kalangan masyarakat. Keunikan sape terletak pada suara yang dihasilkan. Petikan senarnya menciptakan melodi yang lembut, mengalun tenang begitu ya, dan mampu membawa pendengarnya merasakan suasana alam Kalimantan yang masih asri. Banyak orang menyebut ya suara sape ini sebagai representasi harmoni antara manusia dan alam. Nah, Kulop Hari, saat ini musik sape tidak hanya dikenal di tingkat lokal. Berbagai musisi muda telah mengembangkan alat musik ini dengan menggabungkannya ke dalam musik modern tanpa menghilangkan karakter tradisionalnya. Bahkan pertunjukan musik sape ini sering tampil dalam festival budaya nasional maupun internasional. Lupa hari, melalui perkembangan tersebut, sape berhasil menunjukkan bahwa seni tradisional dapat beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Kehadiran generasi muda yang aktif mempelajari dan memainkan alat musik ini menjadi harapan besar bagi pelestari budaya ya di masa mendatang. Nah, kelapa hari, menjaga keberlangsungan seni musik tradisional seperti sape ini berarti menjaga identitas budaya bangsa ya. Setiap petikan senarnya bukan hanya menghasilkan nada, tetapi juga menceritakan perjalanan panjang sejarah dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang kaya akan nilai budaya. Kulop Hari, jangan kemana-mana dulu ya, masih ada informasi menarik lainnya, masih dari Kalimantan Barat juga ya. Tradisi berbalas pantun seperti apa nih untuk Kulop Hari yang suka banget tuh sama pantun-pantun ya. Ditunggu ya informasinya setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Spesial untuk Kulop Hari, Herlina Katika Merantau.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Pak Heri, ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo ya. Untuk Anda di pagi hari ini, ada tradisi berbalas pantun tadi ya dalam seni tutur masyarakat Melayu di Kalimantan Barat. Pak Heri, pantun telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak dulu. Dan kesenian ini digunakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari acara adat, pernikahan, penyambutan tamu hingga pergaulan sehari-hari. Melalui pantun, seseorang dapat menyampaikan pesan, nasihat, humor, bahkan ungkapan perasaan dengan cara yang santun dan indah. Tradisi berbalas pantun bukan sekedar permainan kata-kata. Dibutuhkan kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan berpikir cepat untuk merangkai bait-bait yang sesuai dengan tema pembicaraan ya. Karena itu ya, kegiatan ini sering menjadi ajang penunjuk atau menunjukkan kemampuan berbahasa sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Lupa hari, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan ada berita mahalo dan juga program Pesona Budaya Nusantara ya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda spesial

0: Jamu nih mas, jamu nih mbak. Tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Pulau Pahari, Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadi Yetingan menghadiri rapat kerja daerah Rakerda Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ya, atau disebut DPD APETSI Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu kemarin. Menurut Felix, kegiatan ini bukan sekedar forum organisasi tetapi juga ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menegaskan bahwa desa adalah pondasi utama pembangunan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan Program Strategis Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh kepala desa. Gubernur juga mendorong desa mengembangkan inovasi dan mengoptimalkan potensi lokal guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulo Bahari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan kali ini Pesona Nusantara kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini ada alat musik sasando nih, alunan dawai dari tanah timur yang mendunia. Nah, Kulo Bahari sasando memiliki bentuk yang sangat unik ya, dan berbeda dari alat musik tradisional lainnya. Bagian utama alat musik ini terdiri dari tabung bambu yang dipasangi senar-senar. Sementara di bagian luarnya terdapat anyaman daun lontar yang dibentuk menyerupai kipas besar seperti itu ya.

harmonis dan mampu menghadirkan nuansa damai bagi siapapun saja yang mendengarnya kelop hari. Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian tradisional secara adat, penyambutan tamu hingga pertunjukan seni budaya. Bahkan saat ini sasando telah berkembang menjadi sasando elektrik yang memungkinkan alat musik tradisional ini tentu saja tampil dalam panggung-panggung modern ya, tanpa kehilangan karakter aslinya. Nah, keberadaan sasando ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi juga Indonesia ya. Berbagai musisi sasando telah tampil di tingkat nasional maupun internasional, memperkenalkan kekayaan budaya timur kepada dunia. Melalui setiap petikan senarnya, sasando membawa cerita tentang kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, menjunjung tinggi tradisi dan menjaga warisan leluhur ya. Kelopak hari yang berbahagia ya, tentu saja melestarikan sasando ini berarti menjaga salah satu identitas budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Sebab di balik keindahan nadanya tersimpan sejarah panjang dan kebijaksanaan masyarakat timur yang patut diwariskan pada generasi mendatang. Kelopak hari itu tadi ya, alat musik sasando untuk Anda di pagi hari ini dalam rangkaian Pesona Nusantara. Jangan kemana-mana ya, masih dari budaya timur ya, nanti kami hadirkan kembali informasi menarik lainnya untuk Anda. Kita dengerin dulu lagu berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Oke, Kula Pahari informasi. Kali ini kami hadirkan untuk Anda masih dari timur ya, bagian timur nih ya. Ada Tarian Likurai. Nah, Tarian Likurai ini merupakan semangat persatuan dalam budaya timur nih ya. Pada masa lalu, Tari Likurai ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tarian ini biasanya dipentaskan untuk menyambut para pejuang yang kembali dari medan pertempuran. Para perempuan menari sambil membawa tihar atau gendang kecil yang ditabuh, mengikuti irama tertentu sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas kepulangan para pejuang. Oke, Kula Pahari, nanti kita lanjutkan kembali ya, informasinya masih ada nih terkait Tarian Likurai budaya timur untuk Anda. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada lagu bersama Ten to Fight dengan judul Hello Rote untuk Anda berikut ini.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulopah hari masih bersama kami Perempat Suara Buddha Palangkaraya. Dan ini merupakan informasi terakhir kita nih ya, dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kali ini tadi ada ini nih ya, yang namanya Tarian Likurai ya, dari timur ya, masyarakat timur ya. Dan kali ini masih di masyarakat timur juga ya, ada keindahan tenun ikat timur ya, seni yang bercerita tentang kehidupan kelompok harian. Ya, proses pembuatan tenun ikat ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan tinggi. Sebelum ditenun, benang-benang terlebih dahulu diikat ya, dan diberi warna menggunakan teknik tradisional. Setelah proses pewarnaan selesai, benang kemudian ditenun menjadi kain dengan berbagai motif yang memiliki makna khusus ya. Menariknya, setiap motif tenun timur ini memiliki cerita tersendiri kelopak hari. Ada motif yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Ada pula yang melambangkan keberanian, kemakmuran, dan persatuan keluarga, hingga penghormatan kepada leluhur. Karena itu, selembar kain tenun bukan hanya produk seni, tetapi juga media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Oke, itu tadi informasi terakhir kita. Jangan kemana-mana dulu, setelah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada Warung Hureh Kulapa Hari. Jangan sampai terlewatkan ya, untuk Anda dari mahasiswa KMHDI Kota dan Provinsi tentunya akan menemani Anda di pagi hari ini.

Kira kembali membawakan lagu, yaitu menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026.

sukses mencuri perhatian publik dunia. Lagu ini dipilih menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya, seperti Jepang, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Hal tersebut menjadi simbol persatuan dunia melalui sepak bola. Shakira seolah ingin menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan.

sentuhan musik Latin, Afrobeat, dan pop modern, lagu ini menghadirkan nuansa baru yang lebih global dan penuh energi. Tak hanya menghadirkan musik yang membakar semangat, video klip Dai Dai juga dipenuhi visual stadion megah. Dan kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Pulau Pari, tiga warna dominan yakni merah, kuning dan hijau dipilih sebagai warna logo Hari Jadi Kabupaten Barito Utara ke-76 tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Sandi Barito Utara, Ardian menjelaskan, logo ini telah resmi diluncurkan mendekati hari jadi tanggal 29 Juni mendatang. Kepala Dinas Ardian juga membeberkan satu persatu makna dan filosofi warna dan gambar yang terdapat dalam logo tersebut. Menurutnya, merah sebagai semangat keberanian dan tekad kuat, kuning melambangkan kejayaan, optimistis, dan kesejahteraan masyarakat, serta hijau bermakna kesuburan dan harapan berkelanjutan. Kemudian, lanjut Ardian, terdapat motif pisang bangkaran, merupakan endemi Kalimantan yang memiliki bentuk tundun yang dan juga buah kecil-kecil berwarna hijau yang bermakna kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Terdapat gambar jalan dan jembatan menjadi simbol pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Selain itu, terdapat rumah betang pahlawan merupakan kombinasi antara rumah betang sebagai bentuk keragaman suku, agama, dan budaya dengan Panglima Batur sebagai pahlawan simbol perjuangan. Dan yang terakhir yang paling menonjol yakni angka usia kabupaten yakni 76. Makna angka 7 melangkung saling berhubungan, menggambarkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Budaya Huma Betang, Pro4 RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat Hanjewu, selamat bentuk anda utinai mina mama pari-pari samandiai narai kabar ketun, mudah-mudahan Hanjewu tu bariga surasila Sunda utinai dengan aku Suneta Nyai hetuh Hanjewu tu jadi membuka warung. Nah hayak susung tapi cuaca wang kota cantik Palangkaraya ketika tu endau sampai tujan, tapi ketika tu jadi reda anda hujan Allah jadi tende dai. Dan hampir tu TG2 BT mahasiswa tu handak tende, tapi yuk heluku membuka heluk warung tu kita aja separuh-separuh nah era tu nah. Kimiki hampir mendue tu tame. Yuk tame palus sih ketun due. Yuk palus ya. palus. Aku lah untung dia bisa ketun due tendau nah. Berakue ketun due tu nah.
1: Amun izin memperkenalkan diri.
0: Silakan.
1: Ngarangku Beni Saputra. Ya ku handau tu aktif ya melai organisasi mahasiswa Hindu. Jadi yete melai PC KMD Kota Palangkaraya.
0: Amun kawal mujek te berakue.
2: Ya amun narang tu Taufik. Aku tu dumah guang warung hureh tu handak mengisi au acara itah tuh.
0: Oke, terima kasih jadi tende mulai warung Hanjewu tuh. Biasa teh mun limbah senda hujan teh handak enggak uji makanan atau minuman je berkuah-kuah lah. Aku ketun duwe mesan narai helu sementara itah mempersiapkan obrolan Hanjewu tuh lah. Handak meup narai kopi atau teh? Ya biasa teh awi limbah senda hujan tuh handak enggak uji hangat-hangat lah. Ni belasut-belasut kilo kopi. En kopi. Silakan.
2: Teh hangat, teh hangat.
0: Teh hangat. Oh dia patung ngopi kayak kau.
1: Mungkin lambung raya.
0: Oh lambung raya. Tau ke riwayat buah gula teh keturunan. Jadi mikir-mikir ya kalau ya lah dia akhir lah. Mudahan berigasi. Yo yo yo. Oke. Nah sambil aku manguan nano teh akan ketun duwe lah. Tahu kita tuh bakisah isut lah terkait topik Hanjewu tuh mele warung horete yete membangun kesadaran lingkungan autena lah huang kalangan generasi muda. Nah huang kalangan generasi muda tuh tentu membangun kesadaran lingkungan tuh sangat sulit ya kalau
1: ya
0: bahali atur konuna kawan tabela tenare je tau marutik kei tapi dia paham di tau memperasih menjaga lingkungan nah dia ewen tau
1: bucur,
0: nah amun ketun duwe tu nampaknya aku pernah berasih pangampi tu. Barak penampilan jadi rapi, baju batik, waduh lah. Handak aku ya jalanan tun duwe tenda pun handak majah itu ika narai. Atau tiga jalanan beken limbas berah itu.
1: Tapi tiga jalanan beken handak pe kampus tenda on habis tiga tu re warung tu nah, anda hujan nah
0: jadi tenda itu.
1: Ya tenda julu itu.
0: Yo yo, oke. Okay. Nah, uang bentuk perkembangan teknologi itu pasti are cara ita teh menarekon ita teh mengkomunikasi atau menengah info lah paling tidak ku teh menengah info akan masyarakat tu kenapa cara ita tu mahaga lingkungan tu mangat kesadaran masyarakat tu tahu narekon uluna melekat melaya TEW dan ewen tu dia banyak pander kadang tu kan banyak panderi tah tu nah dia jadi serius ibaratnya dari hati kon uluna. Nah, amun ketun duwe selaku anak muda tulah seberapa penting nampi kepenting ate kesadaran lingkungan teh akan generasi muda saat tuh mun ketun menurut ketun duwe. Silakan.
1: Kesadaran lingkungan tuh kan merupakan kebutuhan kita bersama. Jite bukan lagi pilihan.
0: Iya. Yeah.
1: Itas IK selaku generasi muda itu akan menjadi pihak je paling merasakan bara perubahan iklim, krisis air dengan kerusakan ekosistem di masa depan. Nah, awi jituna kepedulian IK terhadap lingkungan tuh harus menjadi bagian bara karakter dan tanggung jawab sosial IK selaku generasi muda wandau tu.
0: Amun menurut topik tu, kenampi itu seberapa penting, sekenampi penting atau kesadaran lingkungan teh akan generasi muda wayah tu?
2: Menurut aku lah kesadaran generasi muda tagalkan lingkungan lah wayah tu memang tegak segelintir orang generasi muda tu mulai ege kesadara. Iya teh contoh hate kan ayah tuh TGWNJ menggunakan tote bag belanja. Jadi jite adalah bentuk dari mengurangi plastik.
0: Yeah.
2: Dengan kia ayah tuh TG generasi muda je menggunakan tumbler. Jite bentuk ke kia.
0: Oh, tuh kon topik kita memang harus dan wajib ampil lah. Jadi kalau ke tunduwe teh mun tanjung tunjo teh cara yang tumbler ih. Mengat ketun teh dia menganan sampah misalnya tende hek masih mending kan tende mele warung hura tu kan kuman meleh itu dia membungkus
2: yeah.
0: Menjebo bungkus imbit kere botol aqua botol nare plastik es segala jenis lah kute jiteji tau merugikan. Nah tutu kan Taufik Endau imbit botol tumbler kebuat berahumak nyuang danum teh kebuat jadi pasti danum teh hijenis sawi pun beritah kebuat namun itu memilih mele luar itu dia tahu nare campuran enulu ya kok. Iyo danum putih kuanita padahal dengan awin danum mantak sampai kendai ini pasti lupa lah. Nah bahaya kiat ya. Kira-kira masalah lingkungan tuh je paling rancak. Nah paling rancak itah nyundau uang sekitar reka itah lingkungan reka itah melete atau melete kampus kalau kuan ketundu endo narai kira-kira teh je paling rancak nyundau teh masalah lingkungan teh.
1: Amun je paling rancak dan aku manantu rekia lah. Penggunaan sampah plastik.
0: Yeah.
1: Nah, dengan uang anda untuk kia sampah tuh masih pengelolaan masih belum optimal.
0: Belum optimal.
1: Iya.
0: Optimal lah. Yeah.
1: Dan kia masih ares sampah je berserakan melalui jalan bahkan melalui terkhusus melalui palangka anda tuh kan masih ares sampah kare plastik melalui pinggir jalan.
0: Yeah.
1: Dan penggunaan plastik tuh memang sangat ares.
0: Jadi permasalahan.
1: Iya, jadi permasalahan.
0: Iya, bahaya itah permasalahan dunia urang.
1: Iya, permasalahan dunia.
0: Permasalahan sampah
1: ya.
0: Plastik tuh. Punah sangat mengganggu apalagi punah plastik tuh kan susah bahali terurai konuluhna.
1: Iya.
0: Butuh waktu lama, tahi ratusan nate. Pokoknya itah teh dia lalawanu lah terdampak gawit plastik di kaona. Cara teh kenampi menurut kitun we teh mengurangi masalah jite endau teh.
2: Ya menurut aku lah cara mengurangi penggunaan plastik tuh TG berapa hal ya teh. Pertama mengedukasi warga masyarakat helu ya teh cara memilih dan memilah awi sampah tuh kan TG terbagi jadi dua ya teh sampah organik dengan anorganik. Ya organik tuh sampah je cepat terurai. Contohnya mun ewen hendak mengelola teh jadi pupuk. Dan teh akan je anorganik teh ewen tau mendaur ulang ah menjadi kare anyaman contoh hate galas jiklatuh tuh. Tau enduan hunju tuh tau nampak keranjang.
0: Iya.
2: Abi puji huran aku mbak lu bakasku nampak keranjang hapan sampah. Sampah je endaur ulang teh.
0: Berarti are ieu je tau itah nampak apa menanggulangi masalah lingkungan jika paling dia tenang paling tidak sedikit lah ku tenah je dia tiap narai ku dulu nengah beban ku teh per tahun ku teh kan sampah mengurangi berarti mendaur ulang lah pun are itu tuh cara itah mendaur ulang sampah plastik tuh puna macam-macam nih jadi bara pemerintah gin are kia kegiatan je nampak ewen ku teh tenah mangat sampah plastik tuh lambat lah aku tenah menumpuk aku tenah. Yeah. Jadi kembali gua ngitah

0: dikelola dengan baik, sekreatif lah.
1: Iya, nengak kere warna, ya, macet warna, macet nampak kere gambar-gambar kambang atau ya. Narai kami akan jitu menggambar, gitu kan lah. Tapi amun menurutku, aku tu puji nampaknya lubak kasuran lah. Mungkin itu aku tak bela, mungkin gitu hindai lahir. Aku tu nampaknya hewan tu menampak hiasan kilo kambang bara upak rokok nyusun-nyusun hewan kute gitang kumale dinding. Iya. Jadi kan nampak hiasan upak rokok. Entah rokok narai aku dia apa ya. Ah, boh. Ya sekalap lah kongko narai jite sekalinya berupak rokok ben menampa. Kreatif hindai wente sebenarnya. Cuman wente dia narai lah. Awi dia jatun ti nengak pelatihan atau pendidikan kurasa mun sampai ke level bu. TG pelatihan pendidikan nampak kerajinan tangan berbahan daur ulang teh pasti Ewen lebih kreatif beritah di melalui kota itu. Nah, itah bapandir hindai guang media sosial tuh. Ketun kan uras TG HP tuh. Kira-kira huang meningkatkan kesadaran generasi muda tuh terhadap isu lingkungan teh kenampi cara menurut Ketun duit.
0: Huang andau tuh kan amunitah ture. Perkembangan teknologi itu kan memang pesat, ya kan? Terkhususnya melalui sosial media yang anda tu. Namun tananture kia media sosial tu kilo ker Facebook, TikTok, YouTube, dan segala macamnya media sosial lainnya. Dan itulah yang menjadi kekuatan hai dalam itah, dalam membentuk opini itah dan kia perilaku. Nah. Dan melalui media sosial huang andau tu kia informasi terkait tentang kare isu lingkungan endauna jite tau tersebar luas dan lahirlah jite sebuah gerakan-gerakan kare gerakan-gerakan lingkungan je digerakkan awi anak muda kila endauna napa kerajinan tangan tau promosi media sosial media.
1: Nah, kira-kira iko je puji terlibat huang kegiatan peduli lingkungan tenarai Ben, melai lingkungan ayum, melai organisasi ayum te, kayak MHDI te. Yeah. Jadi dia kita nampak kegiatan kelo te.
0: Salah satu kegiatan dipuji kenapa yaitu penanaman pohon saat jite. Nah, penanaman 1000 pohon dan kebetulan saat jite kia hari ulang tahun ke MHDI.
1: Penanaman pohon nanti melai kue kita lokasi ya.
0: Amun melai lokasi, amun dia salah melai daerah Kerengka munda salah ya. Munda salah.
1: Lokasi narai teh daerah Kereng teh.
0: TG iya sifat kilau jerawan banjir nah.
1: Daerah rawa.
0: Iya, iya rawa-rawa.
1: Pohon narai teh ji imbit ka
0: pohon mangrove.
1: Oh. Pohon mangrove lah.
0: Iya.
1: Oke, okay. En TG pea nyelu pire, nah nyelu pire ku. Yo nyelu pire teh, kitun mah nanam pohon teh.
0: Sekitar satu tahun yang lalu.
1: Iya. TG ko ngecek ke hinai?
0: Amun ngecek jatun lagi sekarang.
1: En kenapa? En belum kan mati.
0: En belum kan mati dah tawa.
1: Nah, harus ikau tengah cek ketemu lah mbit kawalan mutek kakanih tak ya sambil jalanan ke Tanjung Tunjak lah. Yeah. Payah nareji anu kutek. Sayang teh sampai mun sengak urang mati kan sayang.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi mun sekira ketun kakanih nampai masih tege isu tapi hendak belum cepat ketun ragu. Ka belum maluli. Nah, kita bara Benny lah mun bara Taufik sama ai kira kula TG mungkin ketun kan beda itu kan PC itu kan mele Kalteng ayum lah pengurus KMHDI Kalteng TG lah ketun menampak program kula teh atau jebekin bara program jite penanaman pohon
2: amun aku tuh memang selalu ikuti pang kegiatan KMHDI itu TG kayak organisasi luar ku bu cuman itu organisasi teh tingkat pemuda kayak IKT kolaborasi dengan pasraman pasraman se kabupaten jadi IKT Tirta Yatra Guang Tangkiling ke Guang Pura Mele Tangkiling te. Jadi lah IKT kare beribadah beraji te limbah te Ike ngerasih lingkungan hete.
1: Oh iya, gotong royong membersihkan yo. Lingkungan. Ya ya. Limbas teh nareh nai aktivitas ketun teh
2: aktivitas ike hete teh ngerasih kere keramat leh teh bu. Tapi memang leh teh kan sakral perlu irasi perlu ihaga. Ike hete ge kerasi bara talu hete kan itah
1: nah. Jujur. Nah,

0: Menurut ketun duit telah topik nara yang pj buhe nampi masih arik anak tebela tu anak muda lah golongan lah j kurang peduli ampi tetegi kalau ketun nyundau kawalan atau uluh lah ketun nampai ya jadi alalo peduli kutete nah terhadap masalah lingkungan tu kenampi ketun duit menanggapi hal kalau tete
1: ya amunita tu rehanda tu kan ike selaku anak muda kia dan JTT amon ita nanture itu dimulai bahwa hal-hal kecil itu dimulai bar diri sendiri kilau itah mengurangan pengurangan sampah plastik na kilau membuang sampah pada tempatnya JTT satu hal yang sederhana utama, anda ya, tuh ya. Dan JTT adalah dibangun dan dimulai daripada diri sendiri dan JTT anda tuh adalah tingkat kesadaran uluhan lah ataupun anak muda kewayah tu ya. Terkait hal jite yang masih kurang dan ya. Perlunya ada edukasi-edukasi terhadap lingkungan dan lain sebagainya.
0: Padahal hal sederhana ini
1: ya, hal sederhana
0: sampah jikau. Tapi terkadang ente cuek tegi sampah lantung-lantung ente te. Nah, halau ewe nilai ya. Terkadang te. Nah, jite te ji kenampi tate mbak masyarakat atau anak muda te, tahu peduli lah akan lingkungan dan even te merasa kerampi lah wang lingkungan te mau neka lingkungan itah bersih sehat te mangat kia itah belum meleh te hidup konuluna biar ji itah tu susah ibarat lah dia kilau luji berduit uang are bahalap huma mun itah berasih tetap mangat itah te sehat justru itah je bara are itah kebuat itah te harus membangun karakter itah te hidup bersih dan sehat nah gitu. Amun ketun nampaya hindailah langkah sederhana endau jadi kilaukuan Beni endau ya teh manganan sampah di hal terkecil gitu lah. Amun hal terbesar dipuji ketun nabarong atau ketun nampaya atau terlibat langsung tinarai aksi menjaga lingkungan kau. Di paling besar selain menanam pohon mungkin TG umbak bara kegiatan kampus atau organisasi gabungan kegiatan aksi narai kute puji lah ndai puji ya, lagi
2: puji lo pasti ke haru tame masa kuliah te jadi kita maimbit dan batang pinang kaimbul. Jadi TKT gotong royong maimbul batang pinang kau akan kehijauan lingkungan kampus TKA.
0: Berarti itu nanti diwajibkan imbit salah satu pohon pelindung atau pohon narai kute dimanfaatkan di lingkungan kampus kute kesalah. Memang uras imbit kalah metute pire jumlah ketun mahasiswa metute.
2: Ike metute sekitar biasa kurang lebih 200-an.
0: Wih, sare berarti kau batang pinang khusus batang pinang atau bebas?
2: Iya. TG kia kambang, Bu.
0: Oh, beda-beda lah bebas iyo. Sih. Ayo, ayo. Berarti mengku majak kampus nih jauh awas sama jatun tu batang pinang, kambang. Sampai 200-an teh gitu nimbul lah. Yakin nang ate belum meras atau teh geji mati di antara teh
2: TG kampi je belayu tempat yang iya, nah. Bahenda ampi dawe
0: dia tak urus itah te nah jitu hindai pang itah berpikir ke depan lah memang cangkali pemikiran itah te menanam tapi pemeliharaan aja tun bara 200 jim menanam jim memelihara te jatun akhirnya mati dan sia-sia kenampi cara coba kira-kira mungkin tun mengharap puluh kampus kan jatun amun kere paksa beraketun kebuat hinai haluli ke diri sendiri kutetena ya kalau kongku Mbak Beni endah paksa iku harus nyengok aja mele kereng endau jatun kerelu handak bertanggung jawab je akan pemeliharaan dan sebagainya tena sayang amun bayam mimbul tapi jatun je belum kutetena ya lo nah amun menurut ketun dua hinai seberapa besar tuh pengaruh gaya hidup tuh pasti gaya hidup tuh pasti jadi lalau ramah lingkungan. Namun gaya hidup ramah lingkungan teh kilau mengurangi penggunaan plastik kelakuan ketun dua endau. Kenampi cara teh mangat masa depan bumi itah tu bahalap teh di ramah lingkungan.
1: Dan tentu kan jitu pengaruh sangat sangat hai. Nah perubahan jitulah je selalu di itah mulai. Mm-mm. Itah mulai bara kebiasaan jekurikna. Mm-mm. Yang dilakukan secara konsisten lah. Mm-mm. Nah, amun jutaan anak muda tu menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, nah maka dampaknya teh akan sangat signifikan handal tu dalam mengurangi pencemaran dan menjaga keberhasilan sumber daya alam ita hawang handal tu, terkhususnya melek kota Palangkaki ya.
0: Amun menurut Taufik teh, kenampi pengaruh gaya hidup teh?
2: Pengaruh gaya hidup terkait lingkungan.
0: Ramah lingkungan.
2: Menurut aku tuh pengaruh dari gaya hidup kita tuh memang agak peran penting akan kare menjaga lingkungan. Ai memang berhete kita nanture amun gaya hidup kita ya teh sembrono atau menganan sampah sembarangan. Mungkin kita tuh jadi korban akhir. Korban narai ya kare penyakit peres, kare malaria. Abis jika adalah akar dari kere penyakit kak jadi kere sampah.
0: Bujur, menimbulkan kesehatan itate dia balap dia pasti gaya hidup jika onalah.
2: Yeah.
0: Pokoknya itate harus ramah lingkungan, itate harus tahu memanfaatkan sumber daya JTG huang sekitar ita. Elak j narare kon itana j instan, nare j instan instan. Wayah tu, awi mikir ke praktis sana.
1: Ya.
0: Jadi awi campurnya dengan kulas. Jadi iya telah. Nah, ialah bakulah pastilah kitu tuh masih tabela harus tege semangat je luar biasa. Mun ketun hendak kerenara-nara ete je pasti harus dengan semangat ya helo lah. Ampi itu waktu ita tuh jadi lewat 33 menit. Nah, sayang sekali masih tege pire-pire pertanyaan teh ndak sampai ita mengisah menyentilah dan mungkin itu je terakhir nih. Di terakhir itu harapan ketun duwe tulah selaku anak muda akan pemerintah helu lah je pasti narai je kira-kira perlu kutu itu nah akan mendukung gerakan peduli lingkungan tuh silakan.
1: Harapan Ike selaku anak muda anda tuh tentunya TG kolaborasi lah. Kolaborasi je kuat antara pemerintah barak kaya lembaga pendidikan kia dengan organisasi kepemudaan. Nah, dalam ita menciptakan bagaimana ruang partisipasi yang nyata handal tu. Nah, ike selaku generasi muda kia, ike tidak hanya perlu diberi pemahaman tetapi nengak kesempatan akan menjadi bagian daripada solusi jite na.
0: Terlibat langsung
1: ya.
0: Oke, kalau amun Taufik narai harapan atau?
2: Ya, harapanku akan pemerintah, baik JT pemerintah daerah, kecamatan maupun desa ya mempersediakan sarana je pasti. Selain sarana ya pastikan tong sampah dengan perlunya sosialisasi edukasi akan masyarakat ya. Itu adalah bentuk akan menengak pemahaman akan masyarakat baik jite to membeda sampah organik maupun anorganik, matewen to mengelola kenampi mendaur ulang.
0: Ya jite. Harapan akan pemerintah luar biasa, arek BW titipan macam-macam nih selain sarana prasarana, tapi kurasa kita kembali guang arek kita kabuat dengan membiasakan hidup sehat helu. Hal yang kecil gitu endaulah. Terbiasa dengan hal-hal kecil helu dan urusan je beken-beken teh tauhi mengalir.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, amun urusan je beken-beken teh lebih besar teh biar pemerintah dia keji pemerintah je memikir kebuat tapi ita harus mendukung dengan cara ye endau ji kurik endauna elak mengenan sampah sembarangan gitu jadi membantu bara pemerintah hindai tinggal ita menjaga i sebenarnya teh nah elak ita je merusakkan dai. Arek fasilitas nah hajulu ida sampai umur je nyelu jadi pulek bab narai kuadita bagetus benarai kahado arek saya sayang akhirnya masyarakat tuh menyalahkan pemerintah padahal masyarakat kebuat jadi atau menjaga fasilitas kelote. Nah, ampi itu puna arek BBI jahanda kita misek katulah dengan kitun cita bela kau sampai kue pengetahuan ketun, kesadaran ketun, dan ketun Tokia mengajak nyebekin kutena mimbit kere kawalan mahasiswa atau cibekin kutena lakukanlah hal-hal yang positif ya helu kute dan ngejauh barak kere hal-hal jadi abahalap kilau judi narkoba elai ketun coba-coba lah hal-hal jikute te sangat merusak sama sindek masa depan di pasti ya. Sayang ketun kita bela kau lah. Oke, di pasti terima kasih lah ya. Akan ketun due jadi hadir ruang warung hureh je butuh Beni Saputra dengan Taufik. Mudah-mudahan ketun tau rumah majak hindai lah. Kita ya. Dengan topik je berbeda kayak dia je Taufik gitu lah. Topik je berbeda. Oke, terima kasih. Selamat hanjewu, selamat melanjutkan aktivitas ketun due. Haluli anak ke kampus Hindai silakan ya. Selamat bento kandau.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Pari, dimanapun Anda berada, nggak kerasa banget nih ya kebersamaan kita sudah di penghujung acara nih ya, di pagi menjelang siang hari ini. Ya, wasinya untuk Pulau Pari, semoga berbagai informasi atau wawasan dan inspirasi yang telah kami bagikan tadi hari ini ya, baru saja Warung Hureh tadi, dalam menjaga lingkungan begitu ya. Semoga anak muda tumbuh rasa kesadarannya untuk terus menjaga lingkungannya, jangan dirusak seperti itu ya. Apa saja untuk anak muda nih, seperti membangun kesadaran lingkungan agar lingkungan tetap terjaga keasriannya ya. Kita pun jadi enak gitu ya tinggal di sana ketika lingkungan kita bersih dan sehat ya. Ini yang pastinya terima kasih untuk semua pendengarku gitu ya, yang setia mendengarkan siaran kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan tentu saja aplikasi RRI Digital dan website streaming kami rri.co.id. Terima kasih untuk semuanya. Kita berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Widiasi menemani aktivitas siang Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. See you.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kulapa Hari, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah, Mas Ari Yuliansa Dwi Putra, mendorong penguatan edukasi hukum keimigrasian melalui program Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Barito Selatan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat peran warga dalam mendukung penyelenggaraan fungsi keimigrasian. Mas Ari mengatakan program Desa Binaan Imigrasi menjadi strategi untuk memperluas jangkauan edukasi hingga ke tingkat desa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai layanan keimigrasian, migrasi aman, pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Dalam kegiatan itu juga dilakukan peresmian sejumlah desa binaan imigrasi dan pemberian edukasi terkait pengawasan orang asing serta pencegahan migrasi non-prosedural. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah berharap program ini dapat menciptakan desa yang sadar hukum dan menjadi garda terdepan dalam mencegah TPPO serta berbagai pelanggaran keimigrasian. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, tapi selamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil Katalino, bacur amin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang kelapa hari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih, tentunya di program kesayangan kita Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah kelapa hari, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kabar kelapa hari semuanya baik-baik saja ya, dan juga pastinya dalam keadaan bahagia. Nah kelapa hari, di siang hari ini Widi akan menemani kelapa hari tentunya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga ada obrolan budaya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah kelapa hari, kalau kita ngobrolin tentang tari tradisional, pastinya banyak banget ya yang ada di Indonesia ini. Nah hari ini kita akan membahas tentang tarian yang ada di Indonesia nih kelapa hari. Oke, langsung aja nih, yang pertama itu ada tari giring-giring nih kelapa hari, yang ada di Kalimantan Tengah tentunya. Nah, tarian ini berasal dari masyarakat Dayak ya, khususnya Dayak Manyan. Nama giring-giring diambil dari alat yang digunakan para penari berupa bambu kecil yang berisi biji-bijian yang ketika digerakkan tuh akan menghasilkan bunyi ritmis yang khas ya kelapa hari. Nah, tari giring-giring biasanya dibawakan secara berkelompok oleh laki-laki maupun perempuan. Gerakannya terlihat sederhana namun penuh semangat. Para penari akan menganyunkan alat giring-giring sambil bergerak mengikuti irama musik tradisional. Bunyi gemerincing yang muncul dari alat tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena menciptakan harmoni yang unik dengan musik pengiring. Keunikan tari giring-giring terletak pada perpaduan antara gerakan, tari, dan alat musik yang dimainkan langsung oleh penarinya. Tidak banyak tarian di Indonesia yang menjadikan properti tari sekaligus sebagai sumber bunyi utama ya kelapa hari. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen dan kehidupan yang harmonis. Nah, kalau untuk busananya nih kelapa hari, biasanya digunakan busana yang sangat menarik ya. Para penari ini mengenakan pakaian adat Dayak yang dihiasi motif alam seperti tumbuhan dan juga hewan. Nah, ini lengkap dengan aksesori manik-manik yang warna-warni tentunya. Penampilan tersebut membuat tarian semakin indah dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Hingga sekarang nih kelapa hari, tari giring-giring masih sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, festival budaya, hingga penyambutan tamu penting. Kehadirannya menjadi simbol keramahan masyarakat Dayak, sekaligus pengingat bahwa budaya lokal perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Nah, selain menghibur ya kelapa hari, tarian ini juga mengajarkan tentang kebersamaan, rasa syukur, dan kecintaan terhadap tradisi leluhur. Oke, itu dia kelapa hari tentang tarian giring-giring ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Nanti kita akan membahas tentang tarian tradisional yang ada di Yogyakarta kelapa hari, yaitu tari serimpi. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Ada lagu dari Gatang Pager dengan judul Agah Aku Buli. Selamat mendengarkan.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Jonya, ium sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Klub Hari masih bersama Widi tentunya di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Klub Hari, jika berbicara tentang Yogyakarta, salah satu tarian yang wajib dikenal adalah Tari Srimpi. Nah, tarian ini merupakan salah satu tarian klasik itu yang berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta, dan ini sudah diwariskan selama ratusan tahun ya. Nah, Tari Srimpi ini dikenal dengan gerakannya yang lembut, tenang, dan penuh keanggunan. Biasanya dibawakan oleh 4 orang penari perempuan yang bergerak perlahan mengikuti alunan gamelan Jawa. Setiap gerakan dalam tari ini, Klub Hari, memiliki makna mendalam nih. Mulai dari ketenangan batin, kesabaran, sampai ke keseimbangan hidup. Nah, sedangkan untuk keunikannya ini, Klub Hari, ini terletak pada tempo gerakannya yang sangat halus dan terukur. Bahkan setiap langkah, lirikan mata, sampai ke posisi jari itu memiliki aturan tersendiri ternyata. Nah, karena itulah penari serimpi membutuhkan latihan yang panjang. Ini nih biar apa, Klub Hari? Ini nih untuk menampilkan tarian dengan sempurna. Selain gerakannya yang khas nih, kostum yang digunakan juga menjadi daya tarik tersendiri ternyata. Para penari ini mengenakan busana tradisional keraton dengan kain batik, kemudian sanggul, dan juga berbagai aksesoris khas Jawa yang menambah kesan elegan. Nah, saat dipadukan dengan musik gamelan yang syahdu, suasana yang tercipta terasa sangat sakral dan tentunya menenangkan. Nah, Klub Hari, Tari Srimpi ini bukan sekadar hiburan ya ternyata, tetapi juga cerminan filosofi hidup masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi kesopanan, keharmonisan, dan pengendalian diri. Melalui tarian ini, kita bisa melihat betapa kayanya warisan budaya Yogyakarta yang tetap lestari hingga sekarang. Jadi Klub Hari, jika berkunjung ke Yogyakarta, jangan hanya menikmati wisata alam dan kulinernya ya. Luangkan waktu juga nih untuk menyaksikan Tari Srimpi dan rasakan sendiri pesona budaya Jawa yang begitu anggun dan berkelas. Nah, itu dia Klub Hari tentang Tari Srimpi yang ada di Yogyakarta. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang tarian tradisional Kalimantan Selatan, yaitu Tari Baksa Kembang. Namun setelah lagu-lagu berikut dan juga filler berikut. Selamat mendengarkan.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Kulapa hari, kedatangan perdana maskapai Super Airjet di Bandara Haji Hasan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur pada Jumat hari ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan tingkat keterisian penumpang untuk penerbangan awal sudah menembus angka 90%. Corporate Communication Strategi Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyampaikan bahwa seluruh persiapan operasional untuk penerbangan perdana rute Sampit Jakarta telah rampung sepenuhnya, termasuk kesiapan armada, sumber daya manusia hingga dukungan teknis di lapangan. Super Airjet akan menggunakan pesawat Airbus A320 berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi yang termasuk kategori pesawat generasi modern untuk melayani rute tersebut. Ia menjelaskan, pembukaan rute Super Airjet ke Sampit merupakan bagian dari upaya memperluas konektivitas daerah sekaligus mendukung pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata di Kota Waringin Timur. Melalui jaringan Lion Group, penerbangan dari Sampit nantinya tidak hanya terhubung ke Jakarta, tetapi juga membuka akses lanjutan menuju lebih dari 20 kota tujuan di dalam maupun luar negeri. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, di pada program di jam 11 ini kita nanti akan membahas tentang produk olahan tradisional yang bisa dijadikan produk UMKM ya, Kelapa Hari. Nah, salah satunya itu ada anyaman purun Kalimantan yang ramah lingkungan dan juga bernilai tinggi tentunya. Dari Pulau Kalimantan ini kan ada produk UMKM tradisional yang semakin banyak diminati, Kelapa Hari. Nah, ini yang disebut anyaman purun. Purun ini merupakan tanaman rawa yang tumbuh subur ya di lahan gambut dan telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan kerajinan. Setelah dipanen, batang purun ini dijemur hingga kering, lalu dianyam menjadi berbagai produk seperti tas, tikar, dompet, tempat tisu, hingga souvenir. Proses pengerjaannya dilakukan secara manual, sehingga setiap produk memiliki sentuhan khas pengrajinnya. Nah, keunikan anyaman purun ini, Kelapa Hari, terletak di bahan bakunya yang ramah lingkungan. Di tengah meningkatnya penggunaan plastik, produk purun hadir sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Selain kuat dan ringan, Kelapa Hari, tampilannya juga unik karena mempertahankan warna alami seperti serat tumbuhan ya. Nah, saat ini Kelapa Hari banyak UMKM yang mengkombinasikan anyaman purun dengan desain modern ya, sehingga mampu menembus pasar tradisional, pasar nasional, bahkan pasar internasional. Produk yang dulunya hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kini berubah menjadi barang kerajinan bernilai tinggi. Nah, lebih dari sekedar produk nih, anyaman purun juga membantu menjaga ekosistem lahan gambut ternyata. Pemanfaatan tanaman purun secara bijak mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kawasan rawa agar tetap lestari. Nah, bagi para pelaku UMKM di Kelapa Hari, anyaman purun adalah contoh bagaimana kekayaan alam lokal dapat diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Kreativitas para pengrajin membuktikan bahwa bahan sederhana dari alam bisa menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di berbagai daerah dan juga di berbagai pasar. Jadi, ketika melihat tas atau kerajinan berbahan purun, kita tidak hanya melihat sebuah produk, tetapi juga hasil kerja keras masyarakat lokal yang terus menjaga tradisi, lingkungan, dan kearifan lokal Indonesia. Nah, itu dia Kelapa Hari tentang anyaman purun Kalimantan yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi. Selanjutnya, setelah lagu-lagu berikut, nanti kita akan membahas tentang gula aren tradisional yang manis alami dari Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita.

0: Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
0: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
2: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Baik, kelapa hari produk UMKM tradisional berikutnya itu tadi adalah gula aren ya. Nah, ini banyak diproduksi oleh masyarakat di berbagai daerah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan juga ada nih. Termasuk juga di Sulawesi. Nah, gula ini berasal dari nira pohon aren yang diolah secara tradisional hingga menjadi gula padat atau gula cetak. Proses pembuatannya itu dimulai dari penyadapan nira nih kelapa hari yang kemudian dimasak selama beberapa jam hingga mengental. Nah, setelah itu cairan itu kemudian dituangkan ke dalam cetakan ya dan didinginkan hingga mengeras. Keunikan gula aren ini terletak dari penyadapan nira, maksudnya terletak pada aroma karamel alaminya yang khas. Rasanya itu juga lebih kompleks dibandingkan gula pasir biasa. Karena itulah, gula aren sering digunakan dalam berbagai makanan tradisional maupun minuman kekinian seperti kopi susu gula aren yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Nah, bagi UMKM, gula aren menjadi produk yang memiliki peluang pasar besar karena tren masyarakat yang semakin menyukai bahan alami. Banyak konsumen memilih gula aren karena dianggap lebih tradisional dan memiliki cita rasa yang unik. Selain itu, proses pembuatannya masih banyak dilakukan secara manual, sehingga setiap produk mencerminkan keterampilan para pengrajin lokal. Dengan membeli gula aren produksi UMKM, masyarakat turut membantu menjaga keberlangsungan usaha keluarga di pedesaan. Nah, dari segelas kopi hingga berbagai makanan khas Nusantara, gula aren selalu berhasil memberikan sentuhan rasa yang berbeda. Produk sederhana ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam Indonesia dapat diolah menjadi komoditas bernilai tinggi sekaligus menjaga tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Itu dia kelapa hari tentang gula aren yang ada di Nusantara. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang tenun ikat ya. Tenun ikat yang ada di NTT kelapa hari. Tapi setelah lagu-lagu berikut.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik, Kulop Hari masih bersama Widi tentunya di Perompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulop Hari di Nusa Tenggara Timur ya, selain makanan, Indonesia juga memiliki produk UMKM tradisional berupa kerajinan tangan yang sangat terkenal nih. Salah satunya adalah tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur. Kain ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang sangat tinggi. Nah, Kulop Hari, tenun ikat dibuat melalui proses yang cukup panjang, mulai dari pewarnaan benang, pengikatan motif, hingga proses penenunan yang dilakukan secara manual. Tidak heran nih jika satu lembar kain bisa memerlukan waktu pengerjaan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Keunikan tenun ikat terletak pada motifnya. Setiap daerah di NTT memiliki corak dan filosofi yang berbeda. Ada motif yang menggambarkan alam, kehidupan masyarakat, hewan, hingga simbol-simbol adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kulop Hari, saat ini banyak UMKM yang mengembangkan tenun ikat menjadi berbagai produk modern seperti tas, dompet, sepatu, aksesori, hingga pakaian kekinian. Inovasi tersebut membuat produk tradisional ini semakin diminati oleh generasi muda. Nah, di tengah perkembangan industri modern ini, tenun ikat menjadi bukti bahwa karya tangan manusia masih memiliki daya tarik yang kuat. Setiap helai benang yang tersusun rapi bukan hanya menghasilkan produk yang cantik, tetapi juga menyimpan cerita tentang budaya, ketekunan, dan kreativitas masyarakat Indonesia. Nah, itu dia Kulop Hari tentang tenun ikat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas Kulop Hari pada siang ini, kita hadirkan satu lagu dari Kapten Purek dengan judul Pisah Kalanjut. Selamat mendengarkan.

Kulapa Hari, pemerintah Kabupaten Kapuas mulai memberlakukan tarif baru retribusi pemotongan unggas di rumah potong unggas atau RPU mulai 1 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi DC, melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Kapuas, Dr. Hewan Anik Ariswandani menyampaikan, untuk tarif retribusi pemotongan unggas yang sebelumnya sebesar Rp100 per ekor akan disesuaikan menjadi Rp300 per ekor. Anik menjelaskan, penyesuaian tarif tersebut dilakukan karena sejak tahun 2011 tidak pernah ada kenaikan retribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian tarif pada tahun 2025 guna mendukung peningkatan layanan dan operasional RPU. Menurut Anik, kenaikan tarif retribusi juga diiringi dengan peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana pada RPU baru. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi para pelaku usaha pemotongan unggas untuk memperoleh sertifikat halal dan nomor kontrol veteriner atau NKV sebagai bentuk jaminan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan. Tarif retribusi tersebut akan mulai diterapkan bersamaan dengan proses relokasi para pelaku usaha pemotongan unggas dari RPU lama Jalan Jepang ke RPU baru yang berlokasi di Handil Paremas, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, kula pahari masih bersama Widi tentunya di Prompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kelapa hari, untuk kelapa hari yang tinggal di Palangkaraya, gimana nih? Sudah makan siang apa belum nih? Di jam 12 lewat 8 waktu Indonesia Barat ini. Buat kelapa hari yang mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke rumah atau sedang ke tempat makan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan. Dan juga buat kelapa hari yang mungkin bingung mau makan siang apa, Widi ada rekomendasi nih buat kelapa hari, yaitu ada gudeg ya. Ini merupakan khas Yogyakarta. Banyak orang pasti langsung teringat kalau kita ngomongin Yogyakarta itu pasti langsung teringat namanya gudeg. Nah, makanan yang satu ini bahkan sering disebut sebagai ikon kuliner kota pelajar. Gudeg ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dalam waktu cukup lama bersama santan dan berbagai rempah hingga menghasilkan warna kecoklatan yang khas. Proses memasak gudeg bisa memakan waktu berjam-jam karena dimasak perlahan ya kelapa hari. Bumbu meresap sempurna ke dalam nangka sehingga menghasilkan rasa manis dan gurih yang sangat khas. Biasanya nih gudeg disajikan bersama ayam kampung, telur, kemudian ada tahu tempe serta tentunya sambal krecek yang pedas. Nah, keunikan gudeg ini terletak pada cita rasanya yang berbeda dengan kebanyakan masakan Nusantara nih kelapa hari. Jika banyak daerah identik dengan rasa pedas atau gurih yang kuat, gudeg ini justru dikenal dengan rasa manisnya nih. Hal ini dipengaruhi oleh budaya kuliner masyarakat Yogyakarta yang memang menyukai makanan bercita rasa manis. Nah, bagi wisatawan nih kelapa hari, menikmati gudeg bukan hanya soal makan ya, tapi juga mengenal budaya Yogyakarta yang ramah, hangat, dan penuh nilai tradisi. Tak heran jika makanan sederhana ini berhasil menjadi salah satu kuliner paling terkenal di Indonesia. Nah, itu dia kelapa hari tentang gudeg khas Yogyakarta. Mungkin kelapa hari mau makan gudeg bisa banget nih, pas banget dengan cuaca kita yang agak-agak dingin-dingin gimana gitu ya, karena nggak terlalu panas juga di luar ternyata. Nah, jangan kemana-mana kelapa hari, tetap di Pro4 RRI Palangkaraya, karena setelah ini kita akan membahas tentang juhu singkah nih khas Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari Coklat dan Coffee Corner dengan judul Lir Ilir. Selamat mendengarkan.

Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati

0: satu nyawa kehidupan.
1: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia, tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
2: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
0: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
1: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Baik, Kelapa Hari masih bersama Widi di Perempat RRI Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari, kalau berbicara tentang kuliner tradisional Kalimantan Tengah, salah satu makanan yang wajib dikenal adalah Juhu Singkah. Nama makanan ini mungkin terdengar asing ya bagi sebagian orang, tetapi bagi masyarakat Dayak, Juhu Singkah ini merupakan hidangan yang cukup populer dan sering hadir dalam berbagai kesempatan keluarga maupun acara adat. Juhu Singkah ini adalah masakan berbahan dasar rotan muda yang masih lembut tentunya Kelapa Hari. Rotan yang biasanya dikenal sebagai bahan pembuat perabot rumah tangga ternyata juga bisa loh diolah menjadi makanan. Sebelum dimasak, rotan muda dipotong-potong lalu direbus untuk mengurangi rasa pahitnya. Setelah itu, rotan dicampur dengan ikan sungai, udang, atau kadang daging. Lalu dimasak menggunakan berbagai rempah khas Kalimantan. Nah, untuk keunikannya nih Kelapa Hari, ini terletak pada bahan utamanya yang tidak biasa. Tidak banyak daerah di Indonesia yang menjadikan rotan sebagai bahan makanan. Selain itu, rasa pahit yang ringan dari rotan justru menjadi ciri khas yang membuat makanan ini berbeda dari masakan lainnya. Saat disantap nih, perpaduan rasa gurih dari ikan dan sensasi sedikit pahit dari rotan ini menciptakan pengalaman kuliner yang unik. Nah, jadi buat Kelapa Hari yang masih bingung yang mau makan siang apa, bisa banget nih Juhu Singkah jadi rekomendasi untuk menu makan siang Kelapa Hari. Karena Juhu Singkah ini membuat apa ya, selera kita tuh jadi tergugah gitu, jadi pengen makan banyak, pengen nambah nasi gitu ya Kelapa Hari. Oke, itu dia Kelapa Hari. Selanjutnya nih kita dengarkan lagu-lagu berikut untuk menemani aktivitas Kelapa Hari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

0: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Kula Pahari, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Kebangkitan Bangsa mempercayakan kepada Mahyono untuk memimpin Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Murung Raya untuk periode 2026 sampai 2030. Dipilihnya Mahyono sebagai Ketua DPC PKB Murung Raya disampaikan saat kegiatan sosialisasi ketetapan tim koordinator DPP PKB tentang calon pimpinan Dewan Tanfis definitif DPC PKB masa bakti 2026 sampai 2030 yang dipimpin langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara virtual dari Jakarta. Mahyono yang merupakan anggota DPRD Murung Raya mengatakan dirinya langsung melakukan pembentukan pengurus dengan menunjuk anggota DPRD Murung Raya Akhirudin sebagai sekretaris dan staf ahli fraksi PKB di DPRD Murung Raya. Untuk tugas pertama sebagai Ketua DPC PKB Murung Raya, Mahyono mengatakan dirinya ingin fokus terlebih dahulu untuk penguatan ranting mulai dari tingkat kecamatan desa hingga kelurahan di Kabupaten Murung Raya. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Batu mi pagi mamiri.
3: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Trompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Jakarta dan juga RRI Padang dengan tema Eksistensi Baju Karuang Basiba dengan narasumber Insinyur Ramayati SH. Selamat mengikuti.
3: Ini Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
4: Iya, gimana tadi?
3: Pendengar aja ya.
4: Pendengar.
3: Kita panggil pendengar. Ya, Bang
4: pendengar
3: Noel,
4: boleh,
3: ya.
4: Iya. Atau oh, kalau nggak okay, yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
3: Abang Empo,
4: iya.
3: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas. Basiba, baju kurung Basiba Sumatera Barat ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
4: Bundo Titi ya.
3: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
4: Okay.
3: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
4: Iya,
3: ke Bundo
4: banget.
3: Titi di teleponnya Perompat Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
4: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
3: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio
4: siap.
3: Nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
4: Iya.
3: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
4: Boleh, silakan.
3: Kita boleh.
4: Iya.
3: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Perompat Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
5: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
4: Iya.
5: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
4: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
3: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya

0: itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau. Itu okay. Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk boleh. Pembacaan dari baju. Ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
0: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
0: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
0: Oke, silakan Bundo
2: gimana siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
2: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
0: Baju kurung basi.
2: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
2: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
2: Kuruang jadinya.
1: Oke.
0: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya.
2: Iya benar.
0: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
0: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kuruang
2: basiba.
0: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kuruang basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kuruang basiba itu Bundo.
2: Ya, baju kurung basiba. Sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya. Sumatera Barat juga ada punya. Masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung. Tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13. Perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
0: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
2: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
0: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bundo.
2: Keseharian ya Bunda.
0: Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini Bunda? Ya. Silakan Bunda.
2: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gandang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurang basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak gariboh-tebo.
0: Jadi, itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasanya
2: sedikit tidak rapih ya.
1: Oh, tidak rapih.
2: Iya, dari buah tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada sehingga kelihatan bajunya tidak
0: rapi.
2: Jadi ada perubahan, jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan karena merubahnya merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama. Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, adik Basandi Sara, Sara Basandi kita pula. Begitu
0: Bang Noel. Ya, mendengar ya. Iya. Tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri atau Bunda Titi.
2: Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
0: Iya.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
2: Jadi
0: Bundo,
2: jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Nah, kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara upacara adat misalnya badatuk gitu, dan acara

0: pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basibah ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawo. Nah sarung jawo ini namanya sarung dari Jawa gitu.
1: Nah begitu. Jadi kalau di bahasa Minangkan jawo.
0: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel sekarang baju basibah mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu, tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, basibah kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basibah, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai basibah dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noya. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena basibah sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung basibah juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
2: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
1: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
2: Benar.
1: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
2: Dulu
0: setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basibah. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
1: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung basibah di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel.
2: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
1: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
2: Mati lagi.
1: Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung basibah itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
0: pemahamannya
1: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung basibah ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
2: Oke, siap, silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
1: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
1: Oke.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni siapa ya?
1: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni ya.
1: Iya, dengan siapa?
3: Ini. Temanya apa nih Uni?
1: Temanya ini kita eksistensi baju kurung basibah Bang di Sumatera Barat.
3: Halo?
1: Halo?
3: Ya, apa Uni?
1: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung basibah.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
1: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Iya.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Selamat siang Bang. Iya.

0: dengan
1: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih ininya langsungnya?
0: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo, Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ya, ini.
1: Ya, oke, ini aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asap kalau di Padang Uni gitu. Jadi pakai hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
0: Oke, pakai
1: yang ada di pantauan gitu uni.
0: Baik.
1: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Tadi ada dari Lampung. Itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
2: Kurang jelas ya.
0: Terima.
2: Oke.
0: Iya.
2: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri-niri ya.
0: Sudah
2: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan Bang, dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
9: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu, sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar, padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama Sabar Budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bundo ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang sunti. Daru ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringkan itu, Bundo. Ada Bundo kecil.
11: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
10: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu, Bang.
11: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
10: Ada pembedanya gitu, ya, Bu ya.
11: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
9: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
10: Silakan.
9: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
9: Iya, dengan siapa ini?
12: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
9: Kak Ayu.
12: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Pro4 RRI Padang.
10: Waalaikumsalam.
9: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
12: Ya, assalamualaikum Bundo.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
12: Iya, Maluku Tengah. Iya. Ini kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kruang ini gitu ya, baju kruang basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
10: Kak Ayu di Maluku Tengah.
9: Baik, silakan.
10: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih, Bang Noel di Kota Padang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Dengan... kecil sekali Bunda, yang unik.
10: Kecil Bunda.
2: Di Rancabana.
10: Terima kasih.
2: Riri Atika Sari.
10: Benar lengkap nih, ada Cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
10: Ada Bang Noel di Jakarta.
9: Halo Cikgu.
2: Bang Noel, saya dilewati nanti saya tahu udah ada di Padang saya nanti.
9: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya?
9: Iya, dengar dong.
2: Puji Tuhan, alhamdulillah.
9: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
10: Benar.
2: Apa Cikgu? Kalau kenal buat Bunda Titi ya dari Cikgu Ria ini.
10: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang Mbak Ren kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa itu, adat daerah Puncak Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenalnya. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
10: Salam pokoknya, kenal ya.
2: Ibu Titi, memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
10: Iya benar.
2: Bu Titi, Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu mengenai eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
10: Iya, saya.
2: Boleh saya kasih pantun?
9: Silakan Cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
10: Oke, gak apa-apa Cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kuruang si baju bak si bah
10: cakep.
2: Dipakai Bundo dalam nagari, ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun
10: Cikgu. Terima kasih.
2: Juga Bang Noe. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
9: pertanyaan
10: sama
9: pertama
10: Kak
9: tadi benar ya, sama
10: gambarannya. Nah ini Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
11: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut Jadi kita pahamin dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah, jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah, kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita, sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote-mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
10: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
11: semuanya dasarnya sama.
10: Oke.
11: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu enggak sepenuh ornamen anak daro ya. Mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau enggak tahu batasan perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
10: Kesederhanaan
11: ya, kalau pakaian sehari-hari bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
10: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
11: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
10: secara modern.
11: Bagaimana, nah, Bunda? Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan. Di ornamen baju perempuan Minang ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Getogadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah, sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah, itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
10: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
11: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
10: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
11: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia. Sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung Basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh itu baju Bundo Kandoang. Betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung Basiba? Istri orang Minang.
10: Oke.
11: Ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu boleh, berarti Bunda, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
10: Itu salah satu melestarikan. Nah,
11: ya. Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
9: Oke. Okay.
11: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
10: UNESCO.
11: Jadi sudah milik dunia juga ya.
9: Iya.
10: Benar-benar. Oke. Seperti itu. Ini lengkap ya Bang Noel.
9: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
11: Tinggal sedikit.
9: Oh, masih ada. Oke.
11: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung Basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju Basiba, karena setelah memakai baju Basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
9: betul.
10: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
9: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati. Iya,
10: baik.
9: Baru banget.
10: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
9: Oke, siap.
10: Boleh kita ya? Ada yang bertanya. Nah ini Bundo, ini ada dari Asman Avandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung Basiba. Bagaimana cara Bundo Kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
11: Ya,
10: silakan.
11: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju Basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju Basiba hadir di
10: parade ya Bundo. Ya,
11: parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju Basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah ramah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju Basiba dia pakai gitu. Biasanya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju Basiba, Iko tuh ini loh
9: ini
11: Mang Noel.
9: Iya, ini.
11: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah, enggak usah banyak-banyak.
10: Contoh ya Bunda.
11: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawalah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat, di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung Basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, memakai masipa. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju masipa. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju masipa. Wisuda sarjana masipa, ambil S2 sidangnya masipa, wisudanya masipa lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
9: iya, baju masipanya.
11: Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Untuk dari kita sendiri, di keluarga kita,
10: kapan lagi
11: tetangga,
10: nih, gitu ya,
11: grup kita, ya kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
9: banyak biasanya tuh.
11: Iya. Mang Noel dibantu juga ya.
9: Siap.
10: Oke. Bantu ikut
9: gabung
10: ya ke grupnya ya.
9: Oke, Bunda. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
10: Basipai. Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda, untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basipai ini. Silakan Bunda.
11: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju basipa itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basipa, baju kurung basipa.
10: Baik, simple nih Bang.
9: Tapi pesannya kena gitu ya.
10: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
11: Motonya basipa rancak bana.
9: Basipa rancak bana. Siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
10: Baik, terima kasih Bang Noel.
9: Terima kasih banyak.
11: Semoga ketemu lagi ya.
9: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung basipa. Kalau begitu, untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kulapa Hari, pemerintah Kabupaten Kapuas kembali menyambut kedatangan jamaah haji asal kabupaten setempat sebanyak 53 orang tergabung kelompok terbang atau kloter 6 yang tiba di Embarkasi Samsudinur Banjarmaru pada Kamis malam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kapuas Sutrisno menyampaikan, jamaah haji Kapuas yang masuk dalam manifest awal kloter 6 berjumlah 52 orang. Namun, dengan kesembuhan dan kepulangan Rohani Basri, jemaah kloter 4 asal Anjir Serapat yang sempat tertinggal di Rumah Sakit Arab Saudi, maka total jamaah haji Kabupaten Kapuas yang mendarat dan disambut di Embarkasi Samsudinur berjumlah 53 orang. Sutrisno memastikan seluruh jamaah Kapuas dalam kondisi stabil dan siap melanjutkan perjalanan darurat menuju Kuala Kapuas menggunakan armada bus yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Turut menyambut kedatangan jemaah haji, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Satda Kapuas Romulus beserta jajaran organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Sebelumnya, prosesi penyambutan jemaah haji yang berlangsung hari itu dihadiri oleh jajaran panitia penyelenggara ibadah haji, Embarkasi Banjarmasin, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh dari berbagai daerah, serta petugas daerah. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Baik, selamat sore Kulapa Hari Pro 4 RRI Palangkaraya dimanapun Kulapa Hari berada. Senang sekali saya Widiasih dapat kembali hadir menemani Kulapa Hari dalam program obrolan budaya, ruang berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kecintaan terhadap kekayaan budaya Nusantara, khususnya budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah. Nah, Kulapa Hari, kita hidup di era yang serba digital. Saat ini, hampir semua orang dapat menikmati musik dari berbagai belahan dunia hanya melalui telepon genggam. Beragam genre musik modern hadir setiap hari, mulai dari pop, hip-hop, k-pop, hingga musik elektronik yang dengan mudah menjangkau pendengar lintas usia. Kemajuan teknologi tentu membawa banyak manfaat, termasuk memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai karya musik. Nah, Kulapa Hari, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan musik tradisional Dayak yang sangat beragam, mulai dari alunan alat musik tradisional, syair-syair yang syarat makna, hingga irama yang menjadi bagian dari berbagai upacara adat dan kehidupan masyarakat. Musik tradisional Dayak bukan sekadar hiburan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, identitas budaya, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik hari ini, telah hadir bersama kita dua narasumber muda yang peduli terhadap pelestarian budaya, yaitu ada Natalia dan juga Depita nih. Ini halo.
1: Halo, Kulapa Hari.
0: Oke. Apa kabar nih?
1: Baik ya.
0: Sehat-sehat aja kita ya di tengah musim sakit sekarang ini.
2: Betul, Kak.
0: Oke. Kalian hari ini apakah suasananya sedang bagus apa tidak nih?
1: Kalau aku sih enggak sih, Kak. Soalnya lagi flu.
0: Oh iya, memang
1: bindeng suaraku.
0: Iya, betul. Kelihatan apa kedengaran sih?
1: Iya.
0: Memang lain ya. Makanya sekarang ini karena memang lagi musim sakit,
1: iya,
0: juga.
1: Iya, musimnya.
0: Jadi harus jaga-jaga kesehatan. Oke, kita langsung aja kali ya ke dialog kita di sore hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang musik Dayak ya, alat musik apa aja sih yang paling sering kalian gunakan atau yang paling sering digunakan dan masih dikenal oleh masyarakat hingga saat ini setahu kalian?
2: Banyak sih, Kak.
1: Iya.
2: Ya, seperti kecapi, gong, kalau sebutannya dalam bahasa Dayak itu garantung,
1: iya.
2: Kangkanung, rabab, apalagi ya, Natalia?
1: Gendang yang dari kulit.
2: Oh iya,
1: gendang juga.
2: Itu.
0: Kalau gong itu sama gak sih seperti gong yang biasa orang pakai di adat pernikahan gitu?
2: Sama.
1: Oh,
0: sama ya.
2: Gong itu ada yang dari gong kecil sampai gong yang terbesarnya, Kak.
1: Iya.
2: Ada lagi yang lebih kecil itu yang sering digunakan ketika menari, mengiringi alunan tari itu namanya kangkanung.
0: Kangkanung.
2: Ya.
0: Oh, berarti beda-beda ya.
2: Iya, Kak, beda. Suaranya juga beda.
0: Fungsinya juga ya, kegunaannya ya, beda-beda. Terus menurut kalian nih, apa sih yang menjadi ciri khas musik tradisional Dayak dibandingkan musik tradisional dari daerah lain yang ada di Indonesia?
1: Mungkin ciri khasnya sih di alunan melodi sih, Kak.
2: Iya, betul, ya, Kak.
0: Betul.
1: Kayak kedengarannya kayak lebih unik, kayak asing sih didengar gitu.
0: Bikin merinding juga sih sebenarnya ya kalau kita dengar, kalau kita menghayati itu kayak bikin langsung bulu kuduk.
1: Iya, kayak ada aura-aura mistisnya.
0: Betul.
2: Apalagi kalau misalnya ada seorang pemain musik yang memang betul-betul bisa memainkan alat musiknya itu sehingga membuat pendengar itu bisa merinding. Itu sering dikatakan ini suara musiknya ngena sekali sehingga membuat pendengar atau penonton itu merinding, Kak, gitu.
0: Iya, apalagi ada tarian yang mengiringi ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Jadi semakin aduh kayak ini merinding. Apa sih gitu kan?
2: Iya.
0: Apalagi kalau udah yang namanya tarian kedalaman gitu ya.
2: Betul, Kak.
0: Sangat berpengaruh banget. Nah, apakah musik tradisional Dayak ini hanya dimainkan dalam upacara adat atau juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat?
2: Menurut saya musik tradisional ini tidak hanya digunakan ketika upacara adat, tetapi sering juga digunakan ketika ada hiburan atau penyambutan tamu, Kak. Seperti biasanya pada pernikahan adat Dayak Ngaju itu biasanya alat musik seperti garantung atau alat musik iringan tari seperti pelaksanaan lawang sekepeng itu digunakan juga. Seperti itu, digunakan untuk penyambutan tamu. Tidak hanya digunakan ketika perkawinan saja sih, Kak. Biasanya pada kegiatan-kegiatan yang resmi juga digunakan.
0: Oke.
2: Ya.
0: Apalagi kalau misalnya ada tamu gitu kan biasanya.
2: Betul, Kak.
0: Itu tuh biasanya dari sanggar ya. Yang diundang itu kebanyakan ya.
2: Betul.
0: Nah, dari berbagai jenis musik Dayak yang ada nggak sih yang menjadi favorit kalian? Terus kenapa jadi itu tuh menarik menurut kalian?
1: Kalau aku sih kecapi sih, kecapi. Alat musik salah satu yang favorit bagiku. Kecapi sama rebab.
0: Kenapa itu?
1: Gak tahu juga sih, Kak, kenapa tiba-tiba aku kayak tertarik sama kecapi. Mungkin tekniknya, mungkin suaranya, apalagi dulu almarhum ayahku juga salah satu kayak tokoh yang bisa memainkan alat musik kayak kecapi, kayak rebab. Jadi aku pengen deh belajar gitu.
2: Ya, aku juga suka sama alat musik tradisional itu, kecapi juga sih, Kak.
0: Kecapi juga.
2: Ya, karena kecapi ini suaranya itu memang ciri khas sekali. Dia ciri khasnya itu tenang dan memiliki nuansa khas Kalimantannya, Kak.
0: Yang gitu. Bikin kayak kita tuh jadi tenang ya, gitu ya.
2: Betul.
0: Menarik sekali ini. Jadi
2: walaupun kecapi ini bermain kecapi itu sulit sih, Kak, sulit dibandingkan main gitar. Iya, karena kecapi
1: soalnya
2: itu
1: soalnya pakai dua senar.
2: Iya, dua senar. Ada juga yang tiga senar.
1: Tapi keseringan gitu. Dua sih.
2: Petikannya itu susah, Kak.
1: Iya.
0: Berarti memang benar-benar harus belajar dengan sungguh-sungguh ya.
1: Betul,
0: berarti
1: betul.
0: Itu mungkin ada lesnya nggak sih? Itu
1: ada.
0: Tuh?
2: Biasanya ada sih, Kak. Ya, apalagi kalau orangnya pengrajin seni, betul-betul kayak tertarik sama seni gitu, wajib sih dia les gitu.
0: Oke. Jadi memang ternyata musik tradisional Dayak ini bukan hanya hiburan ya,
2: iya,
0: tapi
2: Kak,
0: juga memiliki makna budaya dan spiritual yang sangat kuat. Nah, Depita dan juga Natalia, saat ini generasi muda kan lebih banyak mendengarkan musik melalui platform digital ya. Nah, menurut kalian nih, bagaimana posisi musik tradisional Dayak di tengah fenomena tersebut?
2: Oke, di tengah maraknya platform digital pada saat ini, posisi musik tradisional Dayak ini memang cukup besar menghadapi persaingan persaingan, Kak. Tentunya, namun di sisi itu musik Dayak ini tetap juga harus memiliki peluang untuk lebih dikenal, Kak. Jika mampu memanfaatkan media digital dengan baik, seperti itu.
0: Kalau menurut Natalia gimana?
1: Sama aja sih, Kak. Platform media digital itu sangat kayak lebih ke menjadi edukasi sih, agar alat musik yang jadi turun temurun kita itu bisa dikenal oleh yang generasi selanjutnya itu.
0: Okay, betul sekali. Itu berarti peran media sosial
1: sangat penting.
0: Sangat penting ya, berarti untuk memperkenalkan musik tradisional ini. Nah, pernah nggak sih kalian menemukan konten kreator atau musisi yang mengangkat musik Dayak melalui media digital?
1: Pernah. Ada salah satu itu termasuk masyarakat di daerah Katingan. Dia itu tinggalnya di daerah Tumbang Lahang rasanya.
2: Oh iya.
1: Apa sih namanya?
2: Namanya
1: dia,
2: Kak Daniel Nuhan.
1: Iya, Daniel Nuhan. Kakak tahu kan ada musik yang dulu tuh pernah jadi kayak iringan tari-tarian orang.
2: Bahkan Kak Daniel Nuhan ini sempat memperkenalkan alat musik kecapi ini dibawa langsung ke luar negeri, Kak. Dikenal ke mancanegara.
0: Menarik sekali ini, ternyata sangat luar biasa ya pengaruhnya konten-konten kreator sekarang ini untuk memperkenalkan tentunya budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Terus menurut kalian nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi para pelaku seni tradisional saat ingin masuk ke platform digital?
2: Apa nih Natalia?
1: Mungkin tantangannya sih kayak mereka khususnya kayak kaum anak muda sih itu tantangannya kayak kurang menarik, ada yang di dalam persi kayak mereka malu gitu sih kak.
0: Benar-benar. Nah, apakah ada nih kolaborasi antara musik Dayak dan juga musik modern itu dapat menjadi strategi pelestarian budaya?
2: Ada sih kak, biasanya abang-abangku tuh kebetulan abang-abangku juga suka main kecapi. Mereka kolaborasi kecapi itu di collab sama gitar juga kak. Ternyata itu juga bisa melestarikan bagaimana alat musik tradisional ini bisa berkolaborasi dengan alat musik modern, yeah. Seperti itu.
0: Sekarang ini memang banyak ya kayak musik-musik tradisional itu yang dipadupadankan,
2: iya,
0: dengan
2: kak,
0: musik modern,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kalau menggunakan gitar mungkin lebih ke bassnya sih kak.
2: Iya. Jadi, terus lebih merdu gitu
1: iya,
2: kak.
1: Iya, harmoni musik antara kecapi sama gitar jadi kayak nyatu, lebih kayak enak didengar gitu sih kak.
0: Betul. Nah terus menurut kalian nih, batasan seperti apa yang perlu diperhatikan agar inovasi tersebut tidak menghilang, tidak menghilangkan identitas musik Dayak?
2: Batasannya adalah jangan sampai unsur tradisional ini hilang atau hanya dijadikan pelengkap saja kak. Identitas alat musik ini ada makna budayanya juga, dan karakter khas musik Dayak itu harus tetap dipertahankan.
0: Betul, karena kan musik tradisional Dayak itu pasti punya ciri khasnya, yeah, sendiri ya.
1: Betul.
0: Terus kalau misalnya nih di tempat-tempat nikahan kayak gitu kan, acara-acara adat itu pasti selalu menggunakan musik.
2: Betul,
0: tradisional
2: kak.
0: Ya.
2: Betul.
0: Pernah nggak sih menggunakan musik modern?
1: Nggak pernah sih kak.
0: Nggak pernah ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau upacara adatnya ya.
2: Iya. Kecuali pas di hiburan sih kak.
0: Itu baru ada musik,
2: yeah,
0: modernnya kayak DJ sekarang, yeah, kan
2: betul,
0: yang
2: kak,
0: lagi rame-rame itu yang DJ kan.
1: Iya, kayaknya lagi tren
0: kayak gitu. Di setiap pernikahan kebanyakan yang DJ yang diundang. Apakah kalian pernah nih menyaksikan pertunjukan yang menggabungkan unsur tradisional dan modern? Terus gimana kesan yang kalian dapat?
1: Kalau menggabungkan sih untuk sekarang aku belum pernah sih kak, mendengar ataupun melihat secara langsung,
0: okay,
1: antara musik tradisional sama musik modern digabungkan. Tapi kayaknya kesannya sih kayak lebih menarik sih kak, kayak ada modern sama tradisionalnya itu ada menjadi ciri khas sih kak, menurutku kayaknya
0: nggak ketinggalan zaman.
1: Iya,
0: ya,
1: nggak ketinggalan zaman.
0: Kalau Depita tadi kan kayaknya dari perbincangan kita sebelumnya sudah mengatakan abangnya,
2: iya,
0: ya
2: kak, betul,
0: yang mengkolab ibaratnya,
2: iya,
0: antara musik tradisional dan juga modern.
2: Modern.
0: Terus gimana kesan kamu nih Depita?
2: Kesan aku sih kak, kesannya menarik sih kak, karena menunjukkan bahwa budaya itu bisa tetap hidup tanpa kehilangan jati dirinya kak. Dia tetap bisa kolaborasi sama musik modern, gak hanya cuman musik tradisional saja gitu.
0: Okay. Terus menurut kalian, apakah musik Dayak itu memiliki potensi untuk dikenal lebih luas hingga tingkat nasional bahkan internasional?
1: Tentu sih kak, sangat penting untuk dikenal luas. Karena apa? Karena musik Dayak itu memiliki keunikan yang tersendiri sih.
2: Betul.
1: Yang tidak dimiliki dari daerah-daerah lain.
2: Iya, betul kak.
1: Yang dimana dengan menggunakan promosi yang tepat, mungkin musik Dayak dapat dikenal lebih luas hingga tingkat nasional maupun internasional. Yaitu melalui kayak kalau seorang menggunakan media sosial, platform itu menggunakan dengan tepat, mungkin alat musik tradisional khususnya orang Dayak itu kayak lebih ke mancanegara sih kak, mungkin internasional lah.
0: Oke, okay. Memang ibaratnya musik Dayak itu harus gitu ya, iya, kita perkenalkan. Dan itu kan sebagai bentuk kita melestarikan budaya. Betul, kita kan. Ya.
2: Apalagi kalau misalnya kita melestarikannya itu melalui media platform media sosial, Kak. Itu lebih cepat gitu terkenalnya. Gitu, Kak.
0: Oke. Di tempat kalian nih, kalian kan merupakan mahasiswi dari Institut Agama Hindu ya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang. Apakah kampus memiliki peran nih dalam mengenalkan musik tradisional kepada mahasiswa?
1: Apa sih, kok angguk sih aku?
0: Memiliki berarti ya?
1: Iya, ada, tentu di kampus saja
2: ada
1: juga.
2: Ada
0: ini ya, enggak sih UMKM-nya gitu?
1: Ada. Mungkin kayak kan di kampus khususnya di IHN kan itu ada program studi seni budaya. Oh,
2: ya.
1: Itu ya. Mungkin mereka setiap akhir-akhir semester, semester ganjil atau semester genap.
2: Biasanya mereka itu setel mau UAS kan?

0: belum ya, kayak TK, SD kan gitu, kita perkenalkan alat musik tradisional.
1: Penting sih kak.
2: Sangat penting, sangat penting sekali.
1: Kenapa contohnya kayak aku kan dari dulu, dari kecil dulu kayak enggak pernah diajari nih menggunakan alat musik kayak kecapi, kayak rebab. Soalnya kan orang tua aku kayak di almarhum papa aku kan dia emang salah satu seniman lah kayak gitu. Tapi anak-anaknya ini gak ada satu sama sekali yang kayak nurunin bakat dia. Jadi menurut aku itu salah satu sangat penting lah untuk anak-anak khususnya di usia dini itu.
2: Betul kak, menurut aku juga sangat penting karena biasanya dari misalnya kita belajar alat musik dari kecil itu kita gampang ingat kak, sampai kita besar. Beda kalau misalnya kita belajar itu pas kita udah dewasa itu sulit sekali kak.
1: Betul. Ya,
2: karena pengalamannya aku seperti aku belajar main gitar waktu aku udah kelas berapa ya, kelas 1 SMA itu sulit dibandingkan adik sepupu aku yang dari kecil dia main gitar ternyata bisa gitu.
0: Karena ibaratnya tangan-tangan jari-jarinya sudah terlatih. Betul, gitu kan? Ya dari kecil. Oke, berarti peran keluarga ini sangat berperan gitu ya untuk menumbuhkan ibaratnya bakat gitu.
1: Betul kan?
0: Nah, kalau misalnya diminta nih memilih salah satu alat musik Dayak yang paling menggambarkan identitas Kalimantan Tengah, apa pilihannya nih? Yang alat musik yang paling menggambarkan Kalimantan Tengah?
1: Kecapi sih kak.
0: Kecapi.
1: Iya, kalau dalam nama lain itu sape.
0: Sape.
1: Itu kan sudah kayak dari luar negeri, dari mancanegara banyak yang mengetahui sih sape itu. Kecapi.
0: Oke.
2: Kalau aku sih kak, kalau harus memilih salah satu alat musik tradisional yang paling menggambarkan identitas Kalimantan Tengah itu adalah gong.
0: Gong.
2: Gerantung, iya. Karena alat musik ini sangat erat kaitannya dengan budaya Dayak juga kak, dan sangat sering digunakan ketika ada upacara adat atau ritual serta seperti yang sudah saya sampaikan tadi seperti penyambutan tamu kak gitu.
0: Kayak pernikahan itu juga
2: atau
0: kan
2: memulai suatu kegiatan yang resmi juga seperti itu.
0: Terus ada aku pernah lihat itu kegiatan apa ya yang ada basir-basirnya gitu, duduk basir-basirnya itu berderet kayak gitu.
2: Balian kak?
0: Iya betul, balian. Itu pakai gong juga nggak sih?
2: Iya, terus pernikahan juga biasanya kalau adatnya itu duduk di gong juga.
0: Iya, aku pernah lihat.
2: Iya.
0: Nah, apa sih harapan kalian terhadap masa depan musik tradisional Dayak dalam 10 hingga 20 tahun mendatang?
1: Harapannya sih semoga alat musik tradisional khususnya kayak alat musik yang ada di Dayak ini untuk orang tua atau untuk anak-anak lebih baik ke kita kayak lebih ke memainkan alat musik ini agar 10 tahun atau 50 tahun ke depannya alat musik ini
2: 50 tahun ke depannya
1: enggak bakal hilang sih. Betul. Gitu biar kayak lebih dikenang selalu.
2: Okay. Harapan saya juga dalam 10 hingga 20 tahun ke depan itu musik tradisional ini tetap eksis kak, semakin dikenal luas juga oleh masyarakat tentunya, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah maupun di luar Kalimantan Tengah maupun Indonesia seluruh atau ke mancanegaranya seperti itu kan.
0: Oke. Apa nih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya agar lebih mencintai musik tradisional Dayak?
1: Pesannya sih mari kita semuanya sama-samanya khusus kayak orang Kalimantan Tengah sama-sama kita mengenal serta mendukung dan melestarikan musik tradisional Dayak kita karena musik ini merupakan bagian penting dari identitas kita.
2: Betul
1: sendiri.
2: Betul sekali. Oke, pesan saya kepada pendengar Pro 4 Palangkaraya juga, mari lebih mencintai musik tradisional Dayak dengan cara mengenal, mendengarkan dan mendukung setiap upaya pelestariannya. Maka dari itu budaya akan tetap hidup jika kita ikut menjaganya.
1: Betul.
0: Baik. Gak terasa nih sudah kurang lebih 25 menit
2: iya, kak.
0: Kita melakukan perbincangan di sore hari ini. Banyak sekali ternyata hal menarik yang telah kita bahas mengenai bagaimana musik tradisional Dayak tetap bertahan, beradaptasi dan menemukan ruangnya di tengah perkembangan teknologi serta gempuran musik digital yang semakin pesat. Nah, dari obrolan kita hari ini,

0: Beberapa hari kita belajar bahwa musik tradisional bukan hanya warisan masa lalu yang disimpan dalam catatan sejarah. Musik tradisional Dayak adalah identitas budaya, cerminan nilai-nilai kehidupan sekaligus media untuk menjaga hubungan antar generasi. Kehadirannya perlu terus dijaga agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Terima kasih kami sampaikan kepada Depita dan Natalia.
1: Sama-sama, Kak.
0: Oke, mahasiswi IHN ya, IHN Tampung Penyang Palangkaraya, yang telah berbagi wawasan, pengalaman, serta pandangan mengenai pentingnya melestarikan musik tradisional Dayak di era modern saat ini. Dan juga terima kasih untuk Kulapa Hari Perempat RRI Palangkaraya yang telah setia menyimak obrolan budaya hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat menambah kecintaan kita terhadap budaya daerah dan mendorong kita untuk terus menjaga warisan leluhur agar tetap lestari. Saya Widyasih pamit undur diri, sampai jumpa kembali dalam obrolan budaya berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar budaya, seni, dan kearifan lokal Nusantara. Tetap cintai budaya sendiri karena budaya adalah jati diri bangsa. Salam budaya, salam lestari, dan selamat melanjutkan aktivitas.
2: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
3: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
4: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
3: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
4: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
3: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
4: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
5: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Baiklah Pak Hari, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat kurang 15 menit. Nah saatnya Widi pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Perompat RRI Palangkaraya, karena setelah ini akan ada rekan Lintang yang menemani Kula Pak Hari sampai pukul 20 dan tentunya di program Badengkoy. Nah oke Kula Pak Hari, sampai jumpa di siaran berikutnya ya bersama Widi, dan Widi pamit undur diri. Dadah.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Piala Dunia 2026, hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. Ya, kelapa hari timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat pagi tadi. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brasil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun, kiper Afrika Selatan Ronwen Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
3: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Perempat FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa,
4: siapkan pasang telinga. Badengkoy.

Denkoi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Tapi selamat liunalatai salam saujud karinde malempang adil katalino baju ramen kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat siang kelapa hari disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya RRI Perempat Palangkaraya hadir di ruang dengar kelapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kalau bukan di mana lagi, di Badengkai Dangdut adalah kita bersama Lintang hari ini kelapa hari di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Lintang sudah hadir nih kelapa hari dengan satu lagu pembuka dari master ratu dangdut kita ya, ada Rita Sugiarto dengan Dua Kursi nih. Waduh, lagunya ini sempat viral ya kelapa hari di zaman Lintang tuh memang karena banyak yang ngebelok-belokin gitu. Tapi emang lagunya asik banget sih kelapa hari, walaupun ini lagu lama tapi emang enak banget buat didengerin. Dan untuk kelapa hari semuanya, Lintang sapa dulu ya semuanya. Halo-halo yang dari live TikTok nih yang udah join banyak banget ya. Halo, halo Kak Amir, lalu ada Kak Jambu Baru, lalu ada Kak Hetima, lalu ada Kak Joker juga, lalu ada Mas Gik Deso, ada Kak Yohana Kristiani. Waduh, halo-halo kakak semuanya. Jangan lupa untuk request-request lagu ya. Ada juga Kak HRBP. Wih, ada Kak Adesma Shop juga sudah bergabung di live kami ya kelapa hari. Halo, halo, halo, halo. Jangan lupa untuk request lagunya dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, kelapa hari bisa banget request lagu dangdut kesukaan kalian semua. Dan kelapa hari tidak lupa Lintang juga menyapa untuk kelapa hari yang mendengarkan RRI Perempat ya, bukan hanya dari siaran live ataupun dari radio terestrial kami, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Halo, halo yang dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung Sumatera sampai dengan Papua. Wah, apa kabar kelapa hari, gimana cuaca hari ini? Karena memang hari ini ya di Palangkaraya puji Tuhannya tidak begitu terik ya kan, sudah galau-galau sendu-sendu. Aduh, hari Jumat dari tadi pagi sudah mendung-mendung, sempat beberapa kali hujan juga. Gimana nih cuaca di tempat kelapa hari semuanya, apakah juga sama-sama hujan? Aduh, hari Jumat cuacanya dingin-dingin kayak gini emang bikin makin mager ya kelapa hari buat bekerja. Tapi gak boleh gitu. Mager boleh tapi harus diselesaikan kerjanya karena besok weekend libur. Hayo, siapa di sini yang akan libur weekend besok hari Sabtu dan Minggu nih? Wah, selamat berlibur kelapa hari dan selamat begadang juga ya untuk kelapa hari, karena kayaknya sudah mulai nih ya kita punya Piala Dunia nih, pesta akbar yang paling kita tunggu-tunggu setiap 4 tahun sekali. Dan untuk informasi juga nih kelapa hari, kita RRI itu memiliki lisensi resmi ya untuk menyiarkan secara audio siaran langsung untuk Piala Dunia 2026. Jadi kelapa hari pantengin terus semua sosial medianya punya RRI, terkhususnya RRI Palangkaraya ya, karena di sana akan banyak banget updatean tentang info-info terbaru, berita seputar Piala Dunia dan juga jadwal live pertandingan Piala Dunia 2026. Seperti tadi pagi ya kelapa hari, dari jam 2 pagi nih sudah ada dari Meksiko versus Afrika Selatan ya, yang dimenangkan Meksiko. Lalu tadi pagi juga jam 9 sudah ada Korea Selatan versus Ceko. Mana nih suaranya, ini sudah babak ini ya, fase grup ya, fase grup A nih kelapa hari. Apakah dari kelapa hari yang lagi nonton live ini juga tadi sudah nonton bolanya? Nah, kalau misalnya nonton bola itu menyita waktu, kelapa hari bisa banget melalui aplikasi RRI Digital karena kita bisa debar alias dengar bareng nih. Jadi sambil beraktivitas kita masih bisa mengikuti updatean sepak bola terkini. Jadi kalau misalnya gol, kita bisa ikut-ikut, yeay, gol. Ya kelapa hari yang mau request-request lagu ya masih dibuka nih dengan telepon kami di line studio dengan kode area 0536 3235 969, atau melalui layanan WhatsApp kami dari 0811 520 1233. Rame sekali. Hai kelapa hari semuanya lagi nonton YouTube lagi, bukan dong, ini TikTok.
Halo Kelapa Hari, selamat bergabung di live kami ya di Pro 4 Palangkaraya. Kita hari ini lagi badengkoy alias dangdut adalah kita, di mana kita akan request dan memutarkan lagu-lagu dangdut kesukaan Kelapa Hari. Mau yang versi koplo, ayo. Mau lagu-lagu lama, gas. Apa aja kita gas, lama ada kita puterin. Mau salam-salamnya juga boleh, silakan Kelapa Hari. Gimana hari ini, sudah mulaikah tim-tim sepak bola Kelapa Hari ini yang paling ditunggu-tunggu ya? Karena memang Lintas sih masih menunggu babak penyisihan dari Prancis nih. Wah, masih lama lagi, masih hari Rabu besok, masih minggu depan. Gak apa-apa, ini masih penyisihan grup A. Kira-kira mana nih tim-tim grup A yang jadi andalannya Kelapa Hari? Boleh di komen-komen Kelapa Hari ya, di kolom komentar kami di live TikTok kita juga. Dan Kelapa Hari tanpa berlama-lama nih, kita putarkan dulu satu lagu ya. Dari, enaknya dari siapa nih? Sepiring berdua, oh siap Kak Aspriadi, siap sekali. Wah, akhirnya kemarin joinnya sore-sore, sekarang sudah join siang-siang, nice. Kita langsung puterin aja nih requestan dari Kak Aspriadi. Kita carikan dulu Sepiring Berdua. Nah, Kelapa Hari yang mau request-request tinggal komen-komen aja nih kayak Kak Aspriadi yang sudah request by komen di live TikTok kami ya, dengan judul Sepiring Berdua. So sweet banget, Sepiring Berdua. Nah, salam-salamnya buat siapa nih Kak? Boleh banget ya di komen-komen salam-salamnya buat siapa gitu kan. Mendung di langit, semangat di hati, tetap berjalan, tetap berusaha. Mantap Kak Aspriadi, aku setuju banget. Memang kita tuh gimana ya, hari ini memang mendung banget cuacanya, galau-galau kayak gini. Cuman tidak boleh galau ya kan, cuacanya sangat mendukung untuk bermalas-malasan. Siapa di sini yang baru bangun tidur tadi? Hayo ngaku. Nah kan, Kelapa Hari. Dan baru lama-lama lah ya, kita putarkan dulu satu lagu Sepiring Berdua dari Tia yang akan kami putarkan di Ruang Dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Badengkai, dangdut adalah kita.

0: Ya, Kulabari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Baru saja kita mendengarkan satu lagu nih dari requestannya cowok ganteng ya, dengan Menunggu dari Valendea 7. Wah, lagunya ternyata enak banget kak. Ini pertama kalinya ya Lintang dengerin dan ternyata asik banget versi dari Valendea 7 ini. Mantap kak. Nah, selanjutnya tadi sudah ada yang request juga dari siapa nih tadi? Ada Panbrut ya. Panbrut tadi request lagunya Pangeran Dangdut dari Ebim Ngesti ya. Oh iya, benar. Sudah kita masukkan ke juga di playlist kita. Selanjutnya tadi juga ada Bang Wahyudin juga yang request lagunya Judi dari Roma Irama. Katanya biar mereka sadar yang suka main slot tuh dengerin. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya kan, gabut dikit buka bahaya. No, gak boleh. Bahaya ya, itu sangat-sangat merugikan dan gak ada untungnya sama sekali. Emang kelihatan iklannya doang yang menarik, tapi sebenarnya kenyataannya tidak semenarik itu ya Bapak Ibu lagi ya kan, kelapa hari semuanya. Selanjutnya nih ada Bang Wahyudin juga nih, titip salam juga buat teman-teman Pama Persada Nusantara Site SMMS nih, tetap semangat menghadapi RKAB. Wah, semangat-semangat ya kakak-kakak dari Pama juga. Wah, enggak apa-apa. Semangat-semangat karena besok akhir bulan depan kami di RRI juga ada pelaporan bulanan per 3 bulan. Semangatin kami dong. Ya, kelapa hari tadi juga ada Papa Tua juga yang sudah lama tidak berjumpa ya, akhirnya sudah hadir lagi. Absin hadir, Kalintang hadir. Selanjutnya ada telepon yang masuk nih, kita angkat dulu kali ya. Kita sapa-sapa dulu dari penelpon kita. Halo, Badengkoy.
1: Badengkoy dangdut adalah kita.
0: Iya, halo, apa kabar Bang Nanang, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, gimana nih kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik semuanya.
0: Oke, gimana Bang dengan cuaca yang mendung-mendung ini? Apakah di tempat Bang Nanang juga mendung-mendung?
1: Ini mendung-mendung nakal.
0: Oh, ini mendung-mendung nakal.
1: Iya, kadang mendung, kadang panas, kadang nakal.
0: Oke. Nah Bang, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Caca Handika.
0: Caca Handika yang apa tuh?
1: Jawa Sumatera.
0: Handika yang?
1: Jawa Sumatera.
0: Oh, Jawa Sumatera, ada dong. Salam-salamnya buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Panason, bunda aja, mama Lili, bunda papa tua ya lah.
0: Iya, ada papa tua juga.
1: Bu Amor, buat diri semua dan kita boleh dijombang jidan. Buatnya Cecilia, buat Mas Karin, buat Ibu Pemime, buatnya Bang Abdurrahim yang di Kotai, buatnya apalagi kayaknya buat semuanya aja lah. Selamat sore semuanya, selamat istirahat semuanya.
0: Oke, siap, selamat sore. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dapat salam dari Bang Nanang Banjar nih. Yang kelapa hari yo, absen-absen yo tadi yang sudah dipanggil-panggil sama Bang Nanang. Selanjutnya kita sapa dulu penelpon kita nih. Halo, Badengkoy. Iya betul Bang, ini dengan Bang Abdur. Oh iya Bang, halo apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Wih, di sini di sana kira-kira cuacanya gimana nih? Apakah mendung-mendung juga?
2: Mendung-mendung di sini cuacanya, Mbak Bintang.
0: Wih, sama. Di sini juga mendung-mendung dari tadi pagi nih.
2: Iya, kalau kemarin itu hujan rinci-rinci. Kemarin lusa itu hujan deras.
0: Palangka baru 2 hari ini nih hujannya.
2: Gitu.
0: Betul. Oke. Hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Dari siapa tuh?
2: Dewi Persik penyanyinya.
0: Oh, ada nih. Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Siapa tadi yang sudah gabung?
0: Tadi sudah ada Papa Tua, terus sudah ada Bang Nanang Banjar juga. terus ada Pan Brut juga sudah join, terus ada Bang Wahyudin juga.
2: Ya, salam kepada teman-teman pendengar dari Perempat Langkaraya. Ya, sudah gabung juga. Kemudian dan menyapa juga saya. Dan semua teman-teman pendengar RRI Langkaraya di mana pun berada.
0: Oke, siap.
2: Saya satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Lintang.
0: Oke, siap Bang, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Dan kelapa hari ini yang mau request-request lagu masih kita tunggu ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kelapa hari bisa WhatsApp kami melalui telepon di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami nih di 0536-3235-969. Dan untuk kelapa hari juga nih ya, wah sudah rame-rame banget nih yang sudah join di live kami di TikTok Pro4.Palangkaraya. Nah, hai, halo-halo, sapa-sapa dulu. Kebetulan kami juga kehadiran teman tetangga sebelah ya. Wah, ada ke official 13.com.id. Halo Kak, salam-salam juga, salam kenal dari RRI Pro4 Palangkaraya ya. Lalu juga ada Bang Jamaluddin juga, ada hadir dari Birayang. Woi, salam untuk semua. Woi, jauh-jauh ya kelapa hari ya. Tadi juga sudah ada teman-teman dari LPPL Sumedang ya, sudah join juga. Tadi juga sudah bertegur sapa nih selama memutarkan lagu. Wah. Terus ada Kak Sosok Sewu nih, sudah masih siaran. Masih Kak, kita masih ada di MW juga. Tenang aja, kita hadir dimanapun. Pokoknya kelapa hari tidak perlu takut dan risau, karena RRI Pro 4 Palangkaraya hadir di mana saja dengan cara apa aja. Wah, jauh-jauh ada Kak Bebes Bedera ya, juga dari Muara Teweh juga. Wah, untuk kelapa hari jangan lupa ya, cuma absen aja tapi langsung komen-komen kira-kira mau muter lagu apa nih, lagu-lagu dangdut ya kan. Dan kelapa hari kita sapa dulu penelpon selanjutnya nih. Halo Bareng Koi.
3: Halo, selamat sore Lintang.
0: Selamat sore Bang Tajudin ya.
3: Betul.
0: Hari ini kenapa suaranya terdengar sangat lemas nih Bang?
3: Lagi batuk ini.
0: Oh, pantes suaranya
3: Lintang, makanya
0: berbeda.
3: Beda kan suaranya nih.
0: Biasanya semangat dan ceria, kok ini tiba-tiba agak lemes gitu.
3: Iya, kemarin juga dengerin Lintang mau gabung, teleponnya terkunci Lintang nih.
0: Oh
3: kayaknya
0: gitu, iya nih kemarin.
3: Makanya
0: beberapa kali
3: masuk.
0: Sering telepon lainnya Bang, bermasalah.
3: Iya begitu, ada kerusakan kemarin, makanya gak gabung deh sama Lintang, padahal pengen gabung gitu.
0: Oh iya, gimana hari ini cuaca di sana, apakah banyak hujannya atau banyak
3: panas hari
0: panas?
3: Ini
0: oh,
3: panas hari ini Lintang.
0: Wah panas-panas, iya. Lagi batuk harus banyak air, minum air putih nih Bang, biar gak semakin meradang ya batuknya ya.
3: Iya, biasanya kalau batuk itu Lintang biasanya apa? Tenggorokan gatal katanya kan.
0: Iya, betul. Kalau kata nenek Lintang dulu biasa diobatin dengan jeruk nipis dicampur kecap.
3: Itu waktu Lintang masih kecil ya?
0: Iya, tapi itu sampai gede pun masih mantap dan sangat ampuh ya buat awal-awal gatal gitu, bisa meredakan gatalnya nih Bang. Bisa dicoba tuh.
3: Oke.
0: Hari ini mau request lagu apa nih Bang?
3: Lintang, apa kabar?
0: Baik, sehat sekali hari ini.
3: Udah makan?
0: Sudah. Hari ini sudah makan pecel ayam.
3: Makan apa?
0: Makan pecel sama ayam.
3: Oh, ayam goreng ya?
0: Betul, ayam goreng kayak Ipin Upin.
3: Request itu Lintang, aku mau request lagu yang agak lama aja biasanya.
0: Boleh.
3: Ini lagu dari Asraf Lintang.
0: Asraf, apa tuh judulnya?
3: Iya. Tujuh Kata Cinta.
0: Tujuh Kata Cinta. Oh ada nih iya. Bang. Ada. Salam-salamnya buat siapa nih Bang?
3: Buat semuanya aja di kelapa hari. fans setianya Perempat Palangkaraya buat Lintang. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Lintang.
0: Siap Bang, terima kasih banyak.
3: Gak kerasa nih kalau dari Jumat ini harus nunggu minggu depan lagi ketemu Lintang.
0: Iya.
3: Kayaknya seminggu dua kali itu masih kurang ya.
0: Yuk kita voting ya. Yuk biar dapat banyak jadwal siaran sore yuk.
3: Ditambah lagi kayaknya mungkin seminggu lima kali cukup kayaknya.
0: Iya dari Senin sampai Jumat
3: ya,
0: nih.
3: Tapi mungkin Lintangnya nanti capek ya udah deh.
0: Aman aja untuk, Bang yuk. Terima ya, kasih banyak.
3: Untuk merefresh Lintang aja. Oke makasih Lintang.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore cepat sembuh juga Bang Tajudin dari Minahasa nih Kulapa Hari sudah bergabung ya melalui layanan telepon kami dan Kulapa Hari. Wah banyak banget nih rame yang hadir, ada dari KMB, lalu ada Buntok juga, terus kami hadir juga dari bidang pemberitaan, takut ya kalau Hari dari FM sudah banyak yang tumbang Mbak, iya betul sekali Kak Sosok Sewu, karena memang sekarang pun kami juga masih mengusahakan, makanya kita sudah aktif dimanapun ya kan, dari segala jenis platform, kami hadir di multi platform untuk menghindari agar tidak ada yang lupa nih dengan radio gitu Kelapa Hari ya Kak Sosok ya. Kami juga kemarin sempat sedih juga melihat berita teman-teman Hard Rock ya di akhir bulan kemarin tutup siaran di Hard Rock Bandung tuh. Ih sedih banget. Lintang sendiri melihat live-nya kemarin itu juga cukup sedih sih Kak ya, kayak Hard Rock kan sudah cukup terkenal ya, Hard Rock Bandung itu sudah melahirkan begitu banyak artis-artis luar biasa, tapi akhirnya harus tutup siaran, dan ada beberapa rekan-rekan media juga yang sudah mulai tutup siaran di tahun-tahun kemarin. Cukup sedih ya Kulapa Hari. Selanjutnya nih ada telepon, kita sapa dulu nih. Halo Badengkoy.
4: Halo Badengkoy.
0: Iya Mama, sehat Mama?
4: Panas.
0: Wah panas ya, di sana panas, ya. Panas. Wah. Anak
4: disuruhkan pada mau masuk minum-minum. Ikut lagu.
0: Iya boleh Mama, mau request lagu apa?
4: Lagunya. Apa ini? Lagunya dari Umay Rama.
0: Oh yang apa Mama?
4: Dari Umay Rama, aku sayang padamu.
0: Aku sayang padamu.
4: Ya. Dari Umay Rama.
0: Oh ada nih Mama.
4: Salam semuanya aja.
0: Oke
4: yang
0: siap.
4: Tadi yang belum masuk.
0: Ada ya, banyak nih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waji Mama Lilik yang sudah bergabung ya dengan semangat yang luar biasa. Dan Kulapa Hari tanpa berlama-lama ya, kayaknya kita putarkan dulu deh kereta lagu kita ya, biar nanti sampai kita buka di sesi kedua sudah bukaan kereta yang baru. So stay tune terus Kulapa Hari, kita putarkan dari yang requestan dari Panbrut dulu nih. Ada lagu dari Abim Ngesti dengan Pangeran Dangdutnya. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM Perempat Badengkoy, Dangdut adalah kita.

TVRI Kalteng gelar kick off nonton bareng bola gembira. Ya, kelapa hari TVRI Kalimantan Tengah menggelar kegiatan kick off nonton bareng atau nobar bola gembira di halaman kantor TVRI Kalimantan Tengah malam kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan hiburan berkualitas sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui momentum sepak bola. Pelaksana tugas Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah Risinta Ambar Oh Hidanti mengatakan bola gembira merupakan wujud komitmen TVRI dalam menghadirkan tontonan yang edukatif dan menghibur. Kegiatan nonton bareng akan berlangsung mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Risinta menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat 44 titik nonton bareng telah mendaftar, dengan 34 titik diantaranya sudah memperoleh lisensi resmi penyelenggaraan. Ia juga mengatakan komunikasi organisasi, instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ingin menggelar nonton bareng untuk mendaftar kegiatan melalui kanal resmi TVRI agar memperoleh lisensi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalimantan Tengah Adi Nur Fajar yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi inisiatif TVRI Kalimantan Tengah yang turut melibatkan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan nonton bareng tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ya, kelapa hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di Badengkai Dangdut adalah kita. Dan satu kereta tadi sudah kita putarkan ya kalau hari di sesi pertama. Selanjutnya kita akan putarkan di sesi kedua nih. Dan kita sapa dulu nih pendengar kita yang sudah masuk melalui layanan telepon kita. Halo Badengkai
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kais Jebang.
0: Iya Bang Karim, apa kabar Bang Karim?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, tadi sudah ada Mama Lilik juga yang sudah bergabung ya Bang Karim. Hari ini mau request lagu apa?
1: Ini dengan siapa nih ngomong?
0: Ini dengan Lintang Bang.
1: Oh Lintang kemarin?
0: Iya, Lintang hari Kamis
1: lagu
0: dan hari Jumat.
1: Oh Lintang.
0: Kemarin lagunya apa ya Bang? Aku lupa.
1: Salah kemarin lagunya.
0: Oh iya kak.
1: Anak bebannya tuh menghadang cinta palsu.
0: Oh menghadang.
1: Menghadang cinta palsu. Itu lagi ulang lah.
0: Oke.
1: Okay. Alamnya kita rangkul aja.
0: Oke. Okay,
1: buat semua apa namanya dua perusahaan perempat di mana saja berada. Karena kompor selalu, kami selalu buat Lintang. Semoga kami selalu lancar urusannya, murah rezeki banyak umurnya. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih banyak Bang. Selamat sore. Dan itu tadi kelapa hari satu penelpon kita ya dari Bang Karim Sebangau nih yang sudah merequest lagu Tahadang Cinta Palsu dari Hayatun ya Bang. Semoga ini yang benar. Maaf, nggak tahu yang kemarin lagunya ternyata salah ya, salah nulis. Dan kelapa hari ini yang sudah request-request ya melalui WhatsApp kami tadi juga sudah ada Bang Lamberi nih yang request lagunya Bimbang dari Bunda Elvi Sukaesih juga. Selanjutnya tadi juga sudah ada Kak Cowok Ganteng yang request lagu dari Valen ya dengan judul Kali Merah nih dari Valen DA7. Oke, nanti kita akan putarkan juga. Lalu ada Bang Muit Soryanto juga, selamat bergabung Bang, dari Desa Balange Kecamatan Muara Laung ya, Kabupaten Murung Raya. Waduh, jauh-jauh nih ya. Mantap sekali. Selanjutnya kita sapa dulu penelpon kita. Halo, Badengkai.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan
0: siapa Bang, Mas?
2: Ya, lagu aja kan langsung, Mas.
0: Oh, iya, boleh.
2: Lagunya ada Roma aja, kan.
0: Roma yang apa nih?
2: Habis gelap terbitlah terang.
0: Habis gelap terbitlah terang. Ada salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Kawan-kawan.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Badengkai Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dati Bayo.
0: Oh, Bang Dati Bayo, apa kabar Bang Dati Bayo? Hari ini mau request lagu apa nih?
3: Setengah baik, setengah enggak kabarnya.
0: Waduh, kenapa gitu?
3: Ya udah lagu aja kak.
0: Oke, boleh. Hari
3: lagunya
0: ini
3: Sonia.
0: Sonia, dengan judul apa nih Bang? Yang mana nih? Yang kau sebut namaku ini?
3: Eh kak, lagu Dangdut Banjar bisa kak?
0: Bisa.
3: Kebujuran.
0: Iya, tadi ada juga yang request.
3: Cacan ya kak, Mawarung.
0: Mawarung, Cacan.
3: Ada loh.
0: Ada. Oh, ada.
3: Lagunya Gasan yang ketujuh Mawarung juga nih.
0: Oke, siap Bang.
3: Udah, salamnya buat semua aja gini, Kak. Buat okay. Kakak semangat.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Selamat sore.
0: Wah. Oke, kulapa hari ya, itu tadi dari Bang Dati Bayo dan juga kayaknya itu Bang Doni deh awalnya tadi ya, atau Bang Tony ya, aku lupa nih tadi nama-namanya ya. Yang sudah bergabung ya kulapa hari. Dan coba kita cek-cek dulu dari live TikTok kita apakah sudah ada yang request lagu lagi nih ya kulapa hari. Selanjutnya ada, oh ini ada Kak Lutfi Al. Ah, iya Pak Al nih, Kak Lutfi Al ya. Mbak Nur Farida masih di RRI kah? Oh, kurang tahu Kak. Kalau aku sih sudah setahun di sini, tidak ada yang namanya Nur Farida. Mungkin sudah pensiun atau mungkin sudah pindah ya Kak ya. Aku juga kurang tahu Kak, karena selama aku di sini belum ada yang namanya, belum ketemu sama yang namanya Nur Farida. Tapi kalau Bu Farida kayaknya ada, tapi beliau sudah pensiun deh ya, kalau aku kalau nggak salah info ya. Dan kulapa hari ini selanjutnya kalau mau request-request lagu masih ditunggu ya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, tentunya melalui line telepon kami di 0536 3235 969, atau melalui telepon WhatsApp kami nih di 0811 520 1233. Dan kalau bari, tanpa berlama-lama lagi ya, kita putarkan dulu satu requestan dari Bang Lamberi nih, dari Bunda Elvi Sukaisih dengan judul Bimbang. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badekai, dangdut adalah kita.

Ya, Kulapa Hari tidak terasa ya, hampir 2 jam Lita menemani Kulapa Hari semuanya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Kulapa Hari satu lagu penutup ya, dari yang mana nih? Lagunya banyak banget Kulapa Hari, jujur aku bingung yang mana. Oh ini, yang Terhadap Cinta ya, Kulapa Hari menjadi lagu penutup kita. Mohon maaf banget kalau misalnya ada lagu-lagu yang belum sempat terputar ya Kulapa Hari, karena memang animo requestan kalian tuh luar biasa sekali. Terima kasih Kulapa Hari sudah bergabung ya, dan jangan lupa selalu gabung di Badengkoy ya Kulapa Hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di pukul yang sama 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Lintang pamit ya Kulapa Hari, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada lagu-lagu asik dan juga info-info menarik sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu lagu penutup dari Camelia Malik dengan Rekayasa Cinta, hadir di ruang dengar Kulapa Hari. Bye-bye.

Kadispora Kalimantan Tengah apresiasi siaran Piala Dunia di RRI disabilitas terbantu. Yakulapa Hari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah, Agus Siswadi, mengapresiasi langkah Radio Republik Indonesia yang menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia melalui layanan audio. Menurutnya, siaran tersebut menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk tetap dapat mengikuti perkembangan ajang sepak bola dunia. Ia berharap layanan siaran olahraga seperti ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan adanya siaran langsung melalui radio, masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan televisi maupun internet tetap dapat merasakan atmosfer pertandingan secara langsung. Selain itu, Agus mendorong RRI untuk terus konsisten menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, selain olahraga, RRI memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi, pendidikan, hiburan, serta pelestarian budaya daerah maupun nasional. Ya, kalau hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Penyang hingga Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
3: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
4: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
3: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
4: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
3: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
4: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, kalau Pak Hari, sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan kami hadirkan Pro 1 Palangkaraya.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Uy, Ma. Una hayang sinde lah. Ika mah hening radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam eh, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya Mamam membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kamu. Ya, Kulapari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih bersama Lintang tentunya. Kulapari di pukul 17.41 waktu Indonesia bagian barat. Satu lagu dari Aksa dan Diska dengan Aku Kamu sebagai lagu ya Kulapari yang lagi menggemparkan dunia per TikTok-TikTokan ya Kulapari, karena memang lagu ini lagi ngetren banget setelah pernikahan dari anak Soimah yaitu Aksa yang pertama ya. Anak pertamanya ini habis menggalar pernikahan yang cukup viral ya Kulapahari kemarin, karena memang persiapannya sepanjang itu dan semegah itu. Dan memang kebetulan si Aksa dan Diska ini adalah keduanya adalah anak dari Soimah. Jadi memang mereka lagi debut lagu dan ternyata enak banget lagunya ya Kulapahari. Dan selanjutnya Kulapahari ada satu lagu yang juga lagi viral nih dari Denny Caknan. Denny Caknan tidak pernah lepas dari lagu-lagu galaunya, dan sekarang dia hadir dengan satu lagu Negoro Angin yang menceritakan tentang LDR beda negara nih Kulapahari. Harus kandas cintanya ketiup angin. Aduh, sedih banget. Langsung aja kita dengerin satu lagu dari Denny Caknan, Negoro Angin.

Ya kalau pari satu lagu dari Denny Canan dengan Negoro Angin, lagu yang cukup sedih ya kalau pari, apalagi untuk pejuang-pejuang LDR nih. Siapa di sini yang lagi LDR juga ya, semoga tidak kandas seperti lagu Denny Canan. Karena memang lagu ini tuh menceritakan tentang sedihnya harus kandas cintanya karena LDR beda negara, ya kan, seperti judulnya Negoro Angin yang ketiup angin cintanya nih kalau pari. Dan kalau pari selanjutnya, selanjutnya kita mau dengerin lagu apa ya kira-kira? Kalau Pak Hari yang mau request-request bisa banget ya, tulis di kolom komentar ataupun mau request melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan kalau Pak Hari, sepertinya satu lagu yang menggambarkan suasana di Palangkaraya ya, lagi mendung tapi gak hujan. Satu lagu dari Dar Boy Gang dengan Mendung Tanpa Hujan akan kami putarkan di Ruang Dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Mendung.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Ya, Kulabari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Satu lagu tadi dari Indar Boy Gang ya, dengan Mendung Tanpa Udan. Seperti artinya mendung tanpa hujan ya, Kulapa Hari, seperti cuaca di Palangkaraya sore hari ini. Dari tadi pagi sih sebenarnya gak hujan, mendung-mendung aja, hujan tipis-tipis aja ya kan. Dan kayak menunggu, rasanya tuh kayak menunggu sesuatu yang gak pasti gak sih, Kulapa Hari. Dan selanjutnya ada satu lagu yang lagi viral juga nih, tapi vibe-nya tuh romantis gitu. Mungkin untuk Kulapa Hari yang mau bikin video-video imut lucu-lucuan bareng pacar atau pasangannya, bisa banget nih pakai satu lagu Jala Raning Tresno. Ini adalah cover dari Woro Endah. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

FIFA minta Haiti ubah desain jersey jelang Piala Dunia 2026. Yang beberapa hari timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertiers tahun 1803 dan peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Produsen perlengkapan tim, Sita, mengkonfirmasi perubahan desain ini melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
5: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
6: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
5: Kai au. Awe
6: ya tuna tege jadi...
5: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
6: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Wey! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
6: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
5: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
6: Iya ndah itu.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
5: Mengenal ritual unik di Indonesia.
6: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo. Dan barusan tadi kita sudah mendengarkan ya kalau hari ada satu lagu nih dari Eri Winda dengan judul Moon Rangkat Akhirnya nih. Dan kalau hari selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu dari Nela dengan judul Cuma Kau yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca anoman kae jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Garuda naik ke ranking 118 FIFA. Erick Thohir ingatkan fokus. Yakub Bahri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, menyambut positif peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Diketahui Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan berurutan membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat minggu lalu. Tren positif tersebut berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 4 hari berselang. Meski demikian, Erick Thohir meminta para pemain tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, peningkatan dunia bukan jaminan meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan. Ya, Yakub Bahri, sekian untuk berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang, pamit undur diri dan sampai berjumpa di berita Mahalau esok pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang di sini. Dan kalau hari ini kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Kota Palangkaraya untuk mendengarkan informasi cuaca. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
1: Iya, dengan siapa ini, Kak, hari ini?
2: Sama Ika malam ini.
1: Oke, silakan Kak Ika untuk informasi cuacanya.
2: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya, Ika, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari Sabtu 13 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada malam dan dini harinya, diperkirakan cuaca akan kembali berawan di sebagian besar kota Palangkaraya, kecuali untuk Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, dan Jekan Raya. Bagian utara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan pada tengah malam hari. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Untuk kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapa Hari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ika untuk informasi cuacanya ya untuk esok hari dan Kulapa Hari. Tidak terasa hampir 5 jam ya Lintang menemani ruang dengar Kulapa Hari dengan info-info dan juga lagu-lagu asik tentunya menemani aktivitas sampai santai sore Kulapa Hari. Dan untuk malam hari ini Lintang undur diri dulu, pamit dari ruang dengar Kulapa Hari. Tapi tenang aja karena setelah ini masih ada rekan kami Roy Lando yang akan menemani ruang dengar Kulapa Hari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk mendengarkan sepak bola ya Kulapa Hari di hari Sabtu esok di jam 2 subuh itu sudah kita siarkan langsung ya Kulapa Hari, jadi Kulapa Hari bisa mendengarkan secara live. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Saya Lintang pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tabe selamat tinggal teh selam sewujud karendem melempang adil katelino bacermin kas saruga pasengat kajubata arus. Selamat malam kulapa hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapa hari di program Bumi Tambun Bungai pada Jumat 12 Juni 2026. Baik kulapa hari, sesaat lagi akan ada drama legenda dengan judul Legenda Mang Kikit. Lalu ada pesona Nusantara, fitur dan dokumenter, lalu ada pesona Tunda Kula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Legenda Mangkikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mangkikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang, di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan, di tengah Riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mangkikit. Walaupun masih tergolong muda, Mangkikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di Betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mangkikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mangkikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mangkikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mangkikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
1: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah kusiapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu, istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
2: Baiklah, Kanda. Jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
1: Baiklah, Nyai. Aku berangkat dulu.
0: Setelah Mangkikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endas sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
2: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
3: Iya, Nyai. Aku akan melihatnya.
0: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
4: Di mana Mangkikit?
3: Mangkikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
4: Tetapi Nyai Endas ada.
3: Oh, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
0: Mendengar hal itu, Nyai Endas langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endas tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endas masuk ke dalam. Digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
2: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
5: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
0: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endas. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endas menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah, walaupun hatinya merasa amat perih.
2: Sekarang, katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku, Nyai Endas, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta, jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
0: Kemudian Nyai Endas menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia berpesan. Sekiranya Mang Kikit suaminya ingin mencarinya, ikuti nanti arah kepergiannya. Kemudian ia pun keluar bersama laki-laki itu. Dari Betang, mereka berdua turun ke sungai. Dungak dan Tambi Jongkong yang mengawasi kepergian Nyai Endas merasa kaget. Kedua orang itu berjalan di atas air seperti di jalan raya saja. Menyaksikan peristiwa itu, Tambi Jongkong, Dungak bergegas lari ke Betang. Diambilnya gong lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endas diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. Semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
6: Dungak, bagaimana ini? Aku takut tuanku Mang Kikit akan marah besar.
5: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
0: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. Jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang Betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke Betang seraya bertanya.
7: Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Tambi, Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endas istriku? Di mana?
0: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endas sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut.
8: Anakku, coba tenang sedikit. sulit berbicara dengan keadaan seperti ini.
7: Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?
8: Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk. Duduk. Tenanglah di sini.
0: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah Betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
1: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
0: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. Atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
7: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
2: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
7: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
0: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
9: Rasakan kau laki-laki jahanam. Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
0: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
2: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
7: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
0: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
4: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
3: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
4: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
3: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
4: Oke deh, kak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.
5: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
2: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
2: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini Sis, bahaya Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
3: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
2: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
3: Udah biasa, soalnya jadi nggak ngaruh.
2: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
3: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
2: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
3: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
2: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
4: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia. Membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
3: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Sehat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa utalagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kepilan bawa babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung, nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. saja yang untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Di sebuah sekolah kecil di pinggiran kota, Rani dan Dika tengah mempersiapkan proyek sen tahunan. Rani membawa sebuah ide besar, ide yang tidak semua orang siap menerimanya.
1: Dik, coba lihat rancangan ini. Kita bisa bikin kincir angin mini untuk mengaliri lampu taman sekolah. Jadi energi bersih, murah, dan pasti bikin kita menang lomba.
2: Rani, kincir angin. Di sekolah kita, angin aja malu-malu muncul. Kalau alatnya tidak berputar, kita bisa jadi bahan ketawaan.
1: Justru itu, kita akan pasang di atap gedung lab. Di sana anginnya kenceng.
2: Kamu selalu yakin banget. Tapi ingat ya, tahun lalu proyekmu soal sel surya gagal total. Waktu mendung sepanjang minggu.
1: Itu sih bukan salah ideku. Itu cuaca.
2: Iya, tapi tetap aja. Kalau sekarang kincir angin ini gak berhasil, kita bisa gagal 2 tahun berturut-turut, Tani.
1: Makanya, kita harus uji coba dulu. Jangan cuma takut sebelum nyoba.
2: Aku bukan takut, aku cuma realistis. Kamu tahu sendiri alat buatan kita kadang suka ngambek kalau dipasang di luar ruangan.
1: Dik, dengar. Kita bisa belajar dari kegagalan kemarin. Kalau kita terus berhenti di tengah jalan, kapan kita majunya?
3: Ada apa ini? Kok dari luar sudah terdengar debat panas?
1: Pak, saya ingin membuat proyek energi terbarukan lagi. Kincir angin mini. Tapi Dika tuh ragu.
2: Saya cuma takut kami gagal lagi, Pak. Kami mau proyek yang realistis.
3: Proyek yang realistis itu penting. Tapi mimpi besar juga tidak kalah penting. Yang perlu kalian lakukan adalah perhitungan yang tepat. Bukan hanya percaya atau takut.
1: Jadi, Bapak setuju?
3: Saya setuju kalau kalian kompak. Tanpa itu, angin yang paling kencang pun tidak akan membuat kincir bergerak.
2: Baiklah. Tapi kita harus pastikan alat ini benar-benar berfungsi, Ran.
1: Deal, kita lakukan perhitungannya bareng.
3: Bagus. Ingat, proyek ini bukan cuma soal menang lomba, tapi juga memahami cara kerja energi terbarukan dan kemampuan kalian bekerja sama.
2: Kalau kita mulai dari pengecekan arah dan kecepatan angin, mungkin kita bisa menentukan ukuran baling-baling yang pas.
1: Iya. Dan aku udah buat sketsa awalnya. Kita bisa revisi bareng sesuai data nantinya.
3: Nah, itu baru ilmiah. Diskusi, data, dan kerja tim, kalian punya semuanya. Tinggal dijalankan aja.
2: Baiklah, tapi jangan langsung bikin 3 versi sekaligus seperti tahun lalu ya.
1: Tenang, kali ini satu dulu, tapi yang terbaik.
3: Kalau begitu saya tunggu laporan perkembangan kalian minggu depan ya. Semoga angin berpihak pada tim kalian.
0: Sore itu, langit tiba-tiba menggelap. Awan tebal bergerak cepat, seolah menandai ujian terbesar proyek kecil mereka. Rani dan Dika berdiri di atap, menatap kincir angin yang baru saja mereka rakit. Angin mulai berhembus kencang, lebih kencang dari yang mereka pikirkan. Di tengah hembusan yang semakin liar, baling-baling kincir berputar dengan kecepatan yang tak wajar. Bautnya berderit, rangka bergoyang, Rani terbelalak. Dika melototkan mata dan panik.
2: Ran, ini terlalu kencang. Baling-balingnya bisa lepas.
1: Tidak, kita bisa perbaiki. Pegang tiangnya, aku cek pengunci baling-balingnya.
2: Ran, lepasin aja. Kita turun, ini bahaya.
1: Kalau kita turun sekarang, semua kerja kita sia-sia, Dik. Dik, bareng kita matikan sistemnya. Sekarang.
0: Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit, mereka bergerak bersamaan. Rani meraih saklar pemutus arus sementara. Dika menahan rangka hingga seimbang. Dan ketika saklar itu ditekan, semua suara mendadak reda. Baling-baling melambat, lalu berhenti. Rani dan Dika terhuyung, terduduk, napas mereka tersengal, mata mereka saling bertemu, penuh ketakutan, kelegaan, dan sesuatu yang baru, saling percaya.
2: Kita hampir jadi berita utama besok.
1: Tapi kita selamat, dan proyek ini juga. Ya, kita harus pasang kembali baut baling-balingnya supaya bisa bergerak maksimal, dan kita mulai hidupkan kembali sistemnya.
2: Oke, selesai. Sekarang kita tinggal tunggu anginnya.
1: Semoga...

0: Lihat itu, cincinnya berputar.
1: Berputar dan menghasilkan listrik. Kita berhasil, Dik.
2: Keesokan harinya, proyek mereka dipresentasikan dan seluruh kelas dibuat terpukau. Kincir angin mini itu berputar stabil, menyalakan lampu taman kecil yang memancarkan cahaya hangat. Rani dan Dika memaparkan hasil kerja mereka dengan percaya diri. Rani dengan semangatnya, Dika dengan penjelasan teknis yang mantap, para murid berbisik kagum. Guru-guru mengangguk bangga, dan Pak Herman menatap keduanya dengan senyum penuh kebanggaan. Tepuk tangan memenuhi ruangan, menandai keberhasilan bukan hanya proyeknya, tetapi juga kerjasama mereka.
3: Bravo, bravo. Kalian bukan hanya membuat kincir angin yang berfungsi, tapi juga kalian menunjukkan bahwa energi terbarukan itu bukan soal alat saja. Ini soal kerjasama, kesabaran, dan keberanian untuk mencoba lagi.
1: Terima kasih, Pak.
0: Jadi, proyek selanjutnya apa?
1: Sabar, nikmati kemenangan dulu dong.
3: Betul itu, Rani. Kemenangan terasa lebih berarti kalau kalian tahu apa itu artinya perjuangan.
0: Dan ternyata angin bisa jadi sahabat kita juga ya.
1: Asal kita nggak nyerah duluan.
3: Saya harap semangat ini tetap kalian bawa ya. Apapun proyek berikutnya, dunia butuh anak-anak muda yang mau mencoba, gagal, lalu mencoba lagi.
0: Tapi serius, kita pasti bikin sesuatu lagi kan?
1: Tenang aja, ideku banyak. Tinggal siap gak kamu ngikutin kecepatan aku?
0: Siap, asal tidak dikejar angin kencang lagi.
3: Yang penting kalian tetap satu tim. Dengan begitu, proyek sekecil apapun bisa menghasilkan perubahan yang besar.
2: Dan begitu, dua sahabat ini belajar satu hal yang penting. Dalam energi terbarukan, seperti juga dalam hidup, ada kalanya angin tidak selalu bertiup. Tapi selama ada kemauan, semangat, dan sedikit keberanian, energi untuk maju akan selalu ada.

0: di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. Tiga tempat, tiga suasana, satu harmoni yang mengalir. Hari ini, perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35-40 menit dari pusat kota Palangkaraya.
1: Hai, saya Listia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Ibu, tadi lama kita gak ketemu ya.
1: Iya.
0: Nah, ya, kali ini saya bersama Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini salah satu kepengurusan dari Pok Darwis ya. Ibu Tati, ya. Apa aja sih wisata yang ada di Seigohong ini, Bu?
1: Oh, ada beberapa wisata di sini. Uh-huh. Yang pertama Teluk Kaja ini.
0: Uh-huh.
1: Terus Sungai Batu. Yang ketiganya Danau Bahandang di Teranti 8. Terus yang paling ikonik di sini yaitu Cafe Atmosphere.
0: Uh-huh.
1: Yang diminati oleh banyak anak-anak muda tentunya.
0: Pak, Cafe iya. Atmosphere ini kalau nggak salah yang terapung itu ya, Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, saya lihat kita kan lagi pakai baju nih
1: iya,
0: tadi ya.
1: Iya.
0: Ini buatan sendiri atau gimana?
1: Oh, ini
0: Ibu Tati?
1: Kebetulan dikasih oleh Kemenparekraf.
0: Mm-hmm.
1: Kan kita kemarin
0: wah, keren.
1: Dapat ya anugerah 50 besar desa wisata.
0: Wah,
1: di Seigohong ini ya.
0: Wah, keren sekali.
1: Ya.
0: Oke, baik. Jadi ini bisa disewakan kepada pengunjung yang mau jalan-jalan ke desa Seigohong ini
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, berapa nih biayanya untuk sewa sangkarut ini?
1: Iya, kalau di sini per ikonnya 10 ribu.
0: 10 ribu rupiah saja?
1: Iya.
0: Wah, murah dong.
1: Iya dong.
0: Jadi dengan 10 ribu rupiah kita bisa dapat foto yang estetik di tempat yang luar biasa.
1: Benar.
0: Nah, Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh.
1: Ya boleh.
0: Ayo kita jalan-jalan aja ya, Bu.
1: Yuk.
2: Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup modern.
0: Mas William,
3: halo.
0: Hey, akhirnya saya datang ke tempat ini.
3: Selamat datang di Atmosphere.
0: Oke, okay, kita boleh duduk dulu.
3: Boleh, silakan
0: okay,
3: duduk.
0: Oke, baik. Oke, okay, Mas William.
3: Ya, gimana?
0: Saya ingin tahu apa saja yang ada di Cafe Terapung ini.
3: Cafe Terapung ini, suasananya pastinya.
0: Oke. Okay.
3: Suasananya.
0: Makanan apa yang menjadi ciri khas dari Cafe Terapung Atmosphere ini?
3: Makanan ciri khas utama adalah makanan lokal yang warga Seigohong yang dengan sepenuh hati menyajikannya kepada tamu-tamu kita.
0: Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di Desa Seigohong ini?
3: Benar.
0: Boleh dong saya nyicipin ya?
3: Boleh.
0: Oke, ini apa ini?
3: Ini namanya Gohong Smooth Flora.
0: Gohong?
3: Gohong Smooth Flora.
0: Gohong Smooth Flora.
3: Ya.
0: Kalau ini?
3: Ini Balinga.
0: Balinga. Oke, dan ini?
3: Itu Banana Crunchy Fries.
0: Oke, kalau ini dulu, filosofinya apa ini?
3: Karena saya mengambil nama dari kata Gohong. Berarti bahwa flora di Seigohong itu lama-lama loh.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu memang kan pretty gitu loh. dengan style yang tropical style.
0: Oke. Okay.
3: Tapi juga cantik tuh lihat.
0: Oke. Okay. Okay. Kalau ini?
3: Balinga itu dari kata bahasa Dayak ya. Artinya cantik, atraktif, tampan, dan ini saya pakai daun sawang karena itu representasi dari Balinga itu sendiri, kecantikan itu sendiri.
0: Oke, okay. Dari Balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredients-nya lah.
3: Ingredients-nya ini kita memang nggak biasa sih.
0: Oke. Okay.
3: Kita pakai madu kelulut.
0: Okay.
3: Which is itu bukan madu bukan dari honeybee, tapi dari stingless honeybee, madu portokal asli. Kita pakai unsur teh hitam, lime,
0: teh hitam.
3: Sama air fermentasi beras.
0: Oke, okay, saya mau coba ini dulu ya.
3: Of course, ya,
0: ini smoothie.
3: Smoothie, ya.
0: Oke. Okay. Ini perpaduannya seimbang. Ada rasa nanas yang sudah menjadi ciri khasnya. Dengan smoothie-nya yang kental banget. Kalau ini adalah Balinga. Oke, okay. Saya pengen nyicip gimana ya?
3: Okay.
0: Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, okay, ini boleh saya cicip nih?
3: Silahkan, mari.
0: Boleh. Saya di sini akan terbang nggak nanti?
2: Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan, Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat Pasah Patahu, tempat persembahan dalam ajaran Kaharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.
0: Tujuan saya ke sini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Kaharingan, percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera.
2: Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini, meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan.
0: Oke Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya. Dari awal sampai sekarang, kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi Bu ya?
4: Ya.
0: Hutan konservasi, bagaimana nih maksudnya Bu?
4: Rencananya mau kita bikinkan konservasi orangutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya. Karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang. Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman. Karena yang kita rilis ini adalah orangutan yang udah berusia 30-an. Jadi dia tidak bayi lagi. Takutnya kan
0: tenaganya lebih kuat begitu Bu ya.
4: Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin. Karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membikin kandang.
0: Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak.
2: Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan. Tempat manusia belajar memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan kedua bagi alam.

Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

Pukul 8 hari mendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Latai salam sewujud karena balepak adil kata lino baca rabit kasaruga pasegat kajubata arus. Selamat pagi kulapa hari. Hai, kembali menyapa kamu ya lewat 95,1 FM suara budaya Palangkaraya barengan dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat menyapa pagi hari kamu di hari Sabtu 13 Juni 2026. Bagaimana sepanjang malam hari tadi? Kayaknya malam tadi agak sedikit berbeda ya, kalau di malam-malam sebelumnya kita agak gerah, agak panas. Entah kenapa malam tadi itu rasanya adem banget Palangkaraya. Agak tumben-tumben sebenarnya ya. Tidur pun jadi lebih nyenyak ya. Kayaknya tadi malam yang biasanya begadang malah gak jadi begadang karena adem banget tidurnya jadi nyenyak. So, menyambut pagi hari ini yang cerah dengan langit yang cantik juga. Kita lihat tadi matahari terbit ya di tengah awan-awan yang memang agak sedikit banyak tapi bikin cantik matahari ini terbit. Semoga kita bisa menikmati matahari terbit hari ini dengan luar biasa ya. Dan tentunya kembali menyapa kamu yang bahkan sudah duluan beraktivitas daripada Nisa menyapa kamu. Kamu keren banget sih. Emang pagi-pagi kayak gini tuh biasanya ngapain aja sih? Karena tadi Nisa berangkat aja itu udah banyak banget kulapa hari, banyak banget teman-teman masyarakat di Kota Palangkaraya yang melakukan aktivitas olahraga. Emang ya kalau udah punya semangat mau subuh-subuh masih gelap pun kayaknya udah pada berangkat. Ini nih yang harusnya diikutin, dan FOMO-FOMO kayak gini yang sebenarnya yang ada manfaatnya, asik. Dan tentunya sebelum kita memulai aktivitas dan juga mengawali perjumpaan kita, sebelum nanti Nisa lanjut ya bersama dengan informasi aktual di pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu renungan pagi sebagai bentuk rasa syukur kita kembali hadir di dunia yang begitu luar biasa ini ya. Langsung saja bersama dengan Cahaya Pagi Katolik kami hadirkan untuk kamu.

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari sebagai umat Katolik, yaitu Sakramen Ekaristi, sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kalau kita pikirkan, setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi, menghadiri Misa, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa bersama, dan yang paling istimewa, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya, mengapa Ekaristi begitu penting dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar dalam mimbar agama Katolik ini agar semakin mencintai dan memahami Ekaristi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita membayangkan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi. Kita minum agar tidak kehausan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa makanan rohani, iman kita bisa lemah, bahkan bisa mati. Nah, disinilah peran Ekaristi sebagai sumber kehidupan kita. Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, kita semua disadarkan bahwa Ekaristi bukan sekedar makanan biasa, tetapi Ekaristi adalah makanan yang memberikan kehidupan kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat juga bahwa Ekaristi bukan hanya sumber, melainkan juga puncak kehidupan kita. Artinya, semua perjalanan iman kita mengarah kepada Ekaristi. Kita bisa banyak berdoa, membaca Alkitab, berbuat baik, tetapi semuanya itu akan mencapai puncaknya ketika kita bersatu dengan Kristus di dalam Ekaristi kudusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-10 mengatakan bahwa liturgi, terutama Ekaristi, adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan sekaligus sumber. Darinya mengalir segala kekuatan. Maka jelas bahwa semua aktivitas gereja, baik pewartaan, doa, maupun karya kasih, itu bermuara pada Ekaristi sebagai puncaknya. Karena disanalah umat beriman dipersatukan dengan Tuhan satu sama lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat bahwa Ekaristi bukan hanya tujuan, tetapi sumber kekuatan. Karena darinya mengalir rahmat yang menghidupi, meneguhkan, dan menggerakkan umat untuk menjalani hidup Kristiani yang sejati. Melalui Ekaristi, kita dikuatkan untuk mewartakan kasih Tuhan dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Jadi tidak heran kalau Gereja Katolik selalu mengajak umatnya, mengajak kita semua untuk menghormati dan menerima Ekaristi dengan penuh iman. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita coba membayangkan lagi setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti Misa dan menerima Komuni Kudus. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ada tiga hal yang terjadi saat kita mengikuti Misa dan menyambut Komuni Kudus. Yang pertama, kita dipersatukan dengan Kristus. Ketika menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, kita benar-benar dipersatukan dengan Kristus. Karena yang kita terima adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Jadi Ekaristi bukan sekedar simbol atau kenangan,
Nah, kita ingat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 58 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa ia senantiasa hadir di dalam diri kita, dan Yesus ingin menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Nah, yang kedua, kita dikuatkan dalam iman. Kalau kita pernah merasa lelah dalam menjalani hidup ini, atau mungkin kita merasa bahwa iman kita goyah, nah, kita harus ingat bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan kita. Santo Thomas Aquinas menyebut bahwa Ekaristi sebagai makanan jiwa. Ini luar biasa ya. Ekaristi adalah makanan jiwa. Nah, seperti tubuh kita membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup, jiwa kita pun membutuhkan Ekaristi untuk tetap kuat, untuk memperoleh kehidupan kekal, memperoleh kehidupan abadi. Dan poin yang ketiga, kita dipersatukan dengan sesama. Ekaristi bukan soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 17 mengatakan bahwa karena roti adalah satu, maka kita pun sekalipun banyak adalah satu tubuh. Nah, artinya setiap kali kita menerima Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin sekarang kita mulai bertanya-tanya, kalau Ekaristi begitu penting, bagaimana cara kita menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kembali ada tiga hal yang dapat kita lakukan untuk menghayati Ekaristi yang telah kita sambut, yang telah kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, mengikuti misa dengan hati yang bersih. Jangan jadikan misa sebagai rutinitas tanpa makna. Mari kita persiapkan hati kita dan kita mengikuti misa dengan khusyuk. Dan kalau perlu, sebelum mengikuti misa, sebelum memulai perayaan Ekaristi, kita berdoa secara pribadi agar kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita hidup di dalam kasih. Tidak cukup hanya menerima komuni lalu pulang dan kembali ke kebiasaan lama. Ekaristi mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Tidak bisa kita menerima tubuh Kristus tetapi masih menyimpan dendam atau kebencian kepada sesama. Setelah menyambut komuni kudus, kita diajak untuk dapat membagikan kasih kepada semua orang. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi Kristus. Ekaristi harus menggerakkan kita untuk dapat berbuat sesuatu. Setelah menerima Kristus dalam Ekaristi, kita harus membawanya dalam hidup kita. Entah melalui perkataan, tindakan, dan sikap kita setiap hari. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Maka mari kita tunjukkan dalam hidup kita bahwa kita telah dikuatkan oleh Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita sudah belajar dan merenungkan betapa luar biasanya Ekaristi. Bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai sumber kekuatan dan puncak iman kita. Santo Padre Pio pernah berkata bahwa dunia bisa hidup tanpa matahari lebih baik daripada tanpa Ekaristi. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kita semakin mencintai Ekaristi dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak mimbar agama Katolik ini.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Enak Pulau Bahari, itulah kita dengarkan bersama dengan pagi hari ini bersama dengan Cahaya Pagi Katolik ya, telah kita dengarkan bersama dan kita akan berlanjut pada aktivitas kita selanjutnya. Dan tentunya kita absen dulu dong ya, pagi hari ini kamu udah ngapain aja di jam 5 lebih 28 waktu Indonesia Barat ini? Udah nyiapin kopi atau bahkan masih ngumpulin nyawa kamu? Atau sudah olahraga lebih duluan? Waduh, sambil dengerin RRI Digital tentunya ya. Lagi di jalan menuju tempat kerja? Hari Sabtu kamu masih kerja aja nih. Gak apa-apa, masih ditemenin dengan Kaita ya. Dan tentunya buat kamu yang masih guling-guling di selimut, kayaknya emang nikmat banget ya hari weekend. Alarm juga gak galak-galak banget pagi hari ini. Enjoy banget, tapi harus tetap produktif dong di sepanjang hari ini. And then boleh banget ya, Nisa lagi ngundang kamu semua nih buat kirim cerita pagi kalian. Siapa tahu bisa kita bacakan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nanti boleh banget kirimin cerita kamu atau cerita lucu di pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811 520 1233. Kita tunggu cerita hebat dari kamu atau bahkan semangat pagi versi dari kamu, atau bahkan kita lontarkan satu pertanyaan yang nanti kamu semua bisa kasih jawabannya lewat WhatsApp kita gitu ya. Kalau Sabtu pagi emang enaknya diisi dengan kegiatan apa nih menurut Kelapa Hari? Siapa tahu ini bisa jadi ide juga ya buat teman-teman lainnya juga. And tetap stay tune bareng kita ya di Suara Budaya Palangkaraya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Bu Hen, dia berigas kah? Sengah dia semangat tampi. Handau tuna ita meninun bansos, puna raja kita hilah.
2: Yuh, puna tutup je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, Bu Hen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tuh tenah hapangku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Huilah, puna mias-mias tu tena.
3: Judi online bersifat transnasional.

membawa kejahatan lintas negara, kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Ini Global Hari bersama dengan informasi aktual di pagi hari ini, yang dimana kabar cukup mengejutkan datang dari Kota Palangkaraya pada Jumat malam atau bahkan di malam hari tadi saat mungkin sebagian warga sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga. Sebuah rumah di kawasan Jalan Junjung Buih 3, Kecamatan Pahandut dilaporkan mengalami kebakaran. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya dari informasi sementara, api terlihat berkobar cukup besar hingga menimbulkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi ke langit malam. Kobaran api pun sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Ditanggapi oleh Ketua Emergency Response Palangkaraya Jen Steve yang membenarkan adanya kejadian kebakaran tersebut. Namun hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui dan masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak terkait. Tak lama setelah laporan diterima, petugas pemadam kebakaran bersama dengan relawan langsung bergelak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Warga sekitar juga ikut bergotong royong membantu proses penanganan dengan peralatan seadanya sembari berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Fokus utama pada petugas adalah mencegah api merembet ke bangunan lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Karena mengingat kawasan permukiman yang cukup padat, respon cepat dari petugas dan juga masyarakat tentu menjadi faktor penting agar kebakaran tidak meluas. Dan ya, kulapa hari di mana peristiwa ini pun kembali menjadi pengingat bagi kita semua untuk rutin memeriksa instalasi listrik, memastikan peralatan elektronik dalam kondisi yang aman dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Semoga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan warga yang terdampak diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi musibah tersebut. Tetap berhati-hati dan selalu waspada karena musibah seringkali datang tanpa ada-ada. Tetap bersama kami di Suara Budaya Palangkaraya.

0: seru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya Allah, hari berita walau pukul 6 waktu Indonesia Barat, Bank Sampah Jekan Mandiri di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperluas jangkauan layanan pengelolaan sampah di Kota Palangkaraya melalui kerjasama dengan 12 posyandu yang tersebar di berbagai wilayah setempat. Direktur Bank Sampah Jekan Mandiri, Maria Edi Chati, menambahkan bahwa kolaborasi dengan posyandu merupakan langkah strategis untuk mendekati layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah keluarga. Program tersebut tidak hanya berfungsi pada sarana menabung sampah, tapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya di pagi hari ini. Tentunya nemenin bersama dengan kearifan lokal Nusantara. Ngobrol-ngobrol seru seputar kearifan lokal Nusantara kamu selama 1 jam ke depan. And kita awali dulu ya bersama dengan satu buah informasi. Kali ini Indonesia kini punya fasilitas konservasi burung elang Jawa dan juga rusa timur di Megamendung, Jawa Barat. Iya, diawali bersama dengan dua individu elang Jawa atau Nisaetus Bartelsi bernama Agni dan juga Beta, resmi dilepas liarkan di landscape Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebenarnya pelepas liaran ini tuh menjadi bagian dari upaya konservasi satwa endemik Pulau Jawa setelah melalui proses rehabilitasi, habituasi dan juga evaluasi teknis selama lebih dari 2 tahun. Selain pelepas liaran elang Jawa ini juga, kawasan Megamendung juga meresmikan lembah aviary Paseban dan juga penangkaran rusa timur sebagai fasilitas konservasi, penelitian serta pendidikan lingkungan. Upaya ini tuh sebenarnya memperkuat peran Megamendung sebagai bentang alam penting bagi perlindungan biodiversitas Jawa, sekaligus menjadi habitat sebagai berbagai satwa langka di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Akhirnya, kalau teman-teman ya pada bertanya-tanya, kira-kira teman-teman yang dilakukan atau di dalam rehabilitasi itu setelahnya akan gimana ya, karena semua akan dikembalikan kepada habitat aslinya. Sama nih seperti dengan Agni dan juga Beta yang juga sebagai elang Jawa yang sudah dilepas liarkan dan sudah melalui tahap-tahapan yang prosesnya cukup panjang ya, 2 tahun untuk bisa dikembalikan kepada habitat aslinya. Dan tentunya masih akan ada informasi lainnya seputar Nusantara kamu. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Siapa bilang kalau mau liburan seru dan juga estetik harus selalu mahal dan juga menguras kantong perjalanan? Kayaknya kamu belum kenal nih sama satu kota wisata kali ini. Karena di ujung kota Batam ada sebuah destinasi wisata alam yang ramah banget di dompet tapi punya kualitas pemandangan yang kelas dunia. Namanya ada Pantai Cakang. Cukup dengan membayar tiket masuk Rp10.000 saja per orangnya, kamu sudah bebas menikmati angin laut sepoi-sepoi di daratan unik yang menjorok ke lautan. Dan juga pemandangannya beneran luar biasa indah, dipenuhi dengan deretan batu karang eksotis dan juga hutan mangrove yang asri. Dari titik ini, wisatawan juga bisa melihat pemandangan gugusan pulau kecil di sekitaran laut secara jelas. Cocok banget nih buat yang melarikan diri sejenak dari rutinitas kerjaan tanpa perlu takut isi dompet terkuras habis. Tapi ada pertanyaan dulu nih, kira-kira tanggal cuti kamu emang udah keluar?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Sabtu pagi di pukul 6.43 waktu Indonesia Barat. Memang beberapa orang kayaknya masih bilang subuh ya. Nisa tuh kayaknya. Entah kenapa merayakan hari weekend atau bahkan hari Sabtu tuh kadang gak perlulah yang mahal-mahal. Gak perlu kayaknya harus reservasi restoran mewah. Cukup bangun siang aja kayaknya udah merayakan hari libur dengan benar gak sih? Tapi kamu kayaknya dari subuh udah ada aktivitas, gak apa-apa. Siapa tahu ini adalah bentuk Tuhan untuk menyayangi kamu dengan aktivitas kamu juga ya. Dan tentunya masih akan menemani kamu dengan informasi lainnya juga yang mungkin baru bangun ya. Sudah Nisa sapa dan kayaknya Nisa udah semangatnya 45 banget. Boleh kita semangat-semangatnya tuh bareng sama-sama ya. Masih akan ada deretan lagu-lagu lainnya juga. Setelah itu sebenarnya lagunya tuh lagu galau gak sih yang akan kita putarin. Tapi lagu ini tuh sebenarnya cocok banget mau didengerin kapan aja, karena sebenarnya enak aja musiknya itu untuk didengerin. Emang kadang beberapa lagu tuh artinya ngena banget ya, relate banget dengan kehidupan kita. Tapi boleh gak sih kayaknya lagu yang satu ini kita sampingin dulu artinya, nanti dulu cocokologi sama relate kehidupannya. Tapi kita asik-asikin dulu dong nada musiknya ya, bersama dengan NDX dengan Rasa Dedi Pelagi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Enias 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu dengan informasi terakhir ya. Kali ini bersama dengan Kak Arifan Nusantara bahwa Sungai Purba paparan Sunda jadi jalur tol manusia purba ke Indonesia. Kamu tahu gak sih, paparan Sunda menunjukkan bahwa sejarah migrasi manusia Nusantara tidak hanya ditentukan oleh laut, tapi juga oleh landscape darat yang kini tersembunyi di bawah perairan. Sungai yang hilang bisa menjadi petunjuk penting arkeologi karena jalur air purba biasanya dekat dengan sumber pangan, bantuan alat, dan juga titik pemukiman awal. Menurut kamu, jejak manusia purba berikutnya lebih mungkin ditemukan di daratan Kalimantan atau dasar laut paparan Sunda? Kamu sudah tahu atau sudah dengar belum sih sebelumnya terkait sungai yang hilang atau bahkan paparan Sunda? Nanti kapan-kapan kita akan share ini juga ya. Tapi tetap stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Yang ulabari berita walau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah mendukung penuh agar program fasilitas penjemputan jemaah haji dari embarkasi Syamsuddin Nur Banjarmasin menuju Sampit menggunakan pesawat udara dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah setempat pada tahun-tahun mendatang. Wakil Ketua 2 DPRD Kotim Rudianur menyampaikan di mana usai mendampingi penjemputan jemaah haji Kotim di embarkasi Banjarmasin menggunakan pesawat yang disewa atau dicharter khusus Pemkab Kotim bagi para jemaah haji, di mana ia mengaku sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Kotim atas kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah, khususnya kemudahan akomodasi transportasi udara tersebut. Menurutnya, fasilitas mengantar dan menjemput jemaah haji ke embarkasi dengan memanfaatkan moda transportasi pesawat ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat positif dan sudah sepatutnya dipertahankan untuk pelaksanaan ibadah haji selanjutnya. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.